tiap hari. Dan kalau misalnya butuh booster, langsung gabung aja pagi ini di Nyarap Kuy, yang bakal temenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Ditemenin sama Dai Lopez di sini Sobat RDI ya. Apalagi kalau jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya dong, gak pernah sendirian, karena selalu ditemenin sama Hotin Cream. Selama bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Varian yang mulai dari Hotin Cream original, terus ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada juga Hotin balsam yang extra hot, ada Hotin Go juga, ini yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya. Travel size, harganya cuma 10 ribuan aja, say. Terus ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Belum lagi ada Hotin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Di awal kita bakal putar Tensi, Jamsi, Naikila, Garam dan Madu. Spesial banget buat kalian yang memang pagi ini mungkin gak sadar-sadar ya ampun asam lambung sebelum naik. Jangan lupa sarapan ya.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi aja. Buat kalian yang pengen ikutan dicolek, disenggol, disapa biar tambah eksis setiap paginya ya, langsung gabung aja di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Racun, siapnya apa kalian? Keong darat, keong sawah, keong rawa, udah siap belum?

0: Abang Hensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Hensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Balik lagi di Nyarapku, nyiarin acara pagiku yang dipersembahkan Hotin Krim, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Dan pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi buat kalian ya. Pagi ini juga masih pengen nyapa buat yang udah mantengin radio RDI ya. Selamat pagi semuanya, Mang Jun. Apa kabar Mang Jun? Ya Allah, baru nongol lagi. Terus ada juga dari Nafsian 86 ya, lagi nonton live gue sambil dengerin lagu di radio. Ada Toko Tetani juga, selamat pagi, lagi nonton live Mponi pas jagain Ade di TK lo Maciu. Nuvail, selamat pagi Nuvail. Terus ada juga dari KU Biaso Bae dari Ciracas, namanya susah sih Yusuf, selamat pagi ya yang udah ikutan gabung. Terus itu aja. Udah ya, itu aja ya, nyapa kalian ya yang udah ikutan gabung. Nah pagi ini pengen kasih informasi Sobat RDI, ini untuk warga Bekasi ya. Ada informasi buat kalian-kalian. Ada debit air Kali Bekasi ini menyusut. Jadi bau limbah sama tumpukan sampah itu muncul ke permukaan. Ya ampun, ya baunya gak enak ya. Baunya gak enak nih Sobat RDI ya. Jadi debit air Kali Bekasi di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, itu menyusut selama musim kemarau. Dan ternyata kondisi ini membuat sebagian dasar sungai ini terlihat dan memunculkan tumpukan sampah yang selama ini tertutup aliran air. Jadi ada plastik, kayu, limbah rumah tangga, kemudian ada batu-batu sungai, sampai endapan lumpur itu mengendap di sejumlah titik bantaran sungai. Bahkan beberapa warga ini bisa berjalan sampai ke tengah sungai ya, karena kedalaman air di sejumlah titik tuh hanya setinggi lutut orang dewasa saja. Beda tuh sama kondisi di hilir. Aliran air di bawah bendung Bekasi ini masih normal-normal aja. Terus cadangan air juga tetap tertahan di bendung untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan pasokan air baku. Tapi kalau buat warga sekitar, fenomena ini bukan pertama kali terjadi ya. Jadi debit air Kali Bekasi ini mulai menyusut sekitar 2 minggu terakhir lah ya. Tapi menurut salah satu warga, persoalan yang paling mengganggu bukanlah surutnya air, melainkan bau limbah yang muncul ketika debit sungai menurun. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi bau menyengat ini berasal dari limbah yang dibuang ke sungai ketika debit air sedang rendah. Kalau misalnya tidak ada limbah yang masuk ke sungai, penyusutan debit air ini tidak akan menimbulkan bau yang mengganggu. Apalagi kebutuhan warga ini kan airnya ya sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Pas lagi musim kemarau aja nih aliran air menjadi lebih lambat, jadi warga membutuhkan waktu lama untuk mengisi penampungan air. Seperti itu ya. Dan mungkin dicek lagi ya untuk yang berkompeten untuk yang ada di sungai ini, apalagi limbahnya dari mana, coba ditolong dicari tahu. Dan untuk warga Bekasi juga tolong sadar diri ya, ini sekarang kan udah kelihatan sampah-sampahnya sudah muncul. Jadi memang kesadaran warga itu amat sangat penting, tidak membuang sampah di sungai lagi. Jadi tidak ada kejadian seperti ini lagi ketika debit air menyusut gitu ya. Tidak ada limbah, kemudian tidak ada sampah yang muncul ke permukaan. Jadi kalaupun misalnya musim kemarau airnya kering, menyusut, tapi tetap tidak bau.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Krim. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Krim, atasi pegal dan nyeri otot.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng entong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Trexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi yuk, yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, ada siapa aja biar tambah tambah eksis. Yuk kita langsung gas.

Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist, balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hot In Cream ya. Dan kita bakal ngabisin yang udah absen di Burjo, Sobat RDI ya, bakal semuanya di absen di, semoga tersapa gitu ya. Tersapa. Tapi ngucapin terima kasih dulu dong buat Hot In Cream yang udah nemenin kita ya, 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, karena memang selama bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream, karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju ya. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, sesuai kebutuhan aja ya. Kalian mau koleksi semuanya juga boleh. Ada dari Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, ada Hot In DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada Hot In Koyo Aromaterapi, ada Hot In Balsem, juga itu yang extra hot. Ada Hot In Go, itu yang dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Terus ada juga Hot In Tube, ini ukuran 30 gram yang baru. Travel size harganya cuma 10 ribuan aja. Ceban guys, ceban ya. Terus ada Hot In Hot Spray, ini yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hot In Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream_idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi, ketemu lagi kita besok sama Hot In Cream. Sekarang saatnya Kyong racun.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarapkuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kepala BGN mengundurkan diri dari jabatannya, TNI angkat bicara soal wacana Babinsa ikut awasi pajak, hingga pemain anyar Chelsea yang ditebus dengan harga fantastis. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya adalah untuk fokus pengobatan jantung di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menyetujui pengunduran diri Nanik, namun tetap memintanya mengawasi BGN. Presiden juga dikatakan akan membentuk semacam dewan pengawas untuk BGN, di mana Nanik akan menjadi ketuanya. Sebelumnya, Nanik S. Deyang menjadi ketua BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Ia dilantik pada 8 Juni 2026 dan memimpin BGN hanya selama 45 hari sebelum mengundurkan diri. Masih tentang BGN, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Dijelaskan bahwa Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program makan bergizi gratis sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Ia juga dinilai menggagas dan mengonsep pelaksanaan teknis MBG sebagai Wamentan. Dengan diangkatnya Sudaryono menjadi Kepala BGN, maka posisi Wakil Menteri Pertanian untuk sementara kosong. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada penugasan baru untuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa di bidang perpajakan. Hal tersebut menyusul rencana Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Babinsa untuk membantu mengawasi kepatuhan pajak. TNI menjelaskan, Babinsa maupun Babin Kamtibmas hanya disebut dalam konteks pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Keduanya tidak diberi kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ataupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di tangan DJP sesuai peraturan perundang-undangan. PT Pertamina Patraniaga mencatat lonjakan konsumsi bahan bakar minyak subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada April 2026. Pergeseran konsumsi ini disebut terjadi hampir di seluruh wilayah operasional Pertamina dan berdampak langsung pada penurunan penjualan produk Pertamax Series maupun Dex Series. Di bulan Juni 2026 saja, konsumsi BBM subsidi bahkan meningkat hampir 9,4% dibanding periode sebelumnya. Lonjakan permintaan ini membuat Pertamina harus menyesuaikan operasi distribusi dan memperkuat stok di jaringan SPBU agar pasokan tetap aman. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menginginkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menduduki kursi Sekjen PBB berikutnya. Informasi ini diberitakan New York Post berdasarkan sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut. Dorongan ini muncul setelah kedekatan Trump dan Infantino terjalin selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Infantino dikenal berupaya keras merangkul dan menyenangkan hati Trump, bahkan menganugerahkannya hadiah perdamaian atau Peace Prize Perdana FIFA pada Desember 2025. Trump juga dikabarkan meyakini Infantino dihormati oleh semua pihak di dunia dan memiliki kemampuan khusus untuk mempersatukan orang-orang. Berita terakhir, Morgan Rogers bergabung dengan klub Liga Inggris Chelsea usai meninggalkan Aston Villa dengan nilai kesepakatan fantastis sebesar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Langkah ini sekaligus memupus harapan Arsenal yang sebelumnya sangat dijagokan menjadi kandidat terdepan di bursa transfer Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang pemain kini telah resmi diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun, dilengkapi opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan. Perubahan besar bisa terjadi setiap saat. Karena itu, tetap waspada dengan mengonsumsi berita terkini untuk perluas wawasanmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sekian Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Inilah

Baik warga, pagi ini kita kembali ketemu di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tetap semangat karena hari ini adalah yang manis-manis, Kamis manis warga. Alhamdulillah cuaca peraya, cerah-cerah aja tapi dinginnya wow. Baiklah pagi hari ini warga, mudah-mudahan selapuknya semuanya kita berkabar baik-baik aja, aktivitas lancar, sehat-sehat di tengah musimnya memang seperti ini warga ya. Dan untuk hari ini kita juga bakal nunggu jam 10 nanti ada talk show bersama Bea Cukai Mataram. Temanya nanti adalah barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Bolehlah untuk ikut nanti warga tanya-tanya ya, atau mau cerita pengalamannya pulang dari luar negeri boleh ya, mendaftarkan IMEI-nya dan lain sebagainya. Barang bawaan Anda seperti apa, boleh nanti ikut interaktif ya, di SMS, telepon ataupun di FB atau di TikTok Mandalika FM Lombok warga ya, di 0817570764 saat acara berlangsung. Baiklah kita pesila dulu Dewi Persik warga pagi ini, Cinta Merah Jambu di Cafe Dut pagi ini.

0: Ya, warga di Cafe Dut pagi hari ini sidang perdana dari kasus korupsi dam truk warga ya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Sidang perdananya seperti apa? Nanti kita akan hadirkan informasinya, warga bisa lengkap-lengkapnya ditunggu di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini, warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera, warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye, atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pengumuman.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
7: Radio Mandalika 88 FM.
8: Ya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Dan pagi hari ini seperti yang sudah kita kasih judulnya tadi, warga, sidang perdana dari kasus korupsi pengadaan dump truck di Dinas Kebersihan, di Dinas Lingkungan Hidup maksud kami, warga di Kabupaten Lombok Tengah. Kita langsung saja ke sidang perdananya seperti apa. Inilah berita lengkapnya pagi ini di Cafe Dude.

Warga Mandalika, informasinya Kejaksaan Negeri atau Kajari Lombok Tengah resmi membacakan surat dakwaan terhadap 4 terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja modal berupa dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Surat dakwaan dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah, yakni Taufan Hazmi Haidi dan anak Agung Gede Triyatna. Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan konstruksi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan secara bersama-sama dalam proyek pengadaan senilai 5,4 miliar rupiah sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 712.842.542 rupiah. Keempat terdakwa dalam

Ya, warga Mandalika. Selain itu, jaksa penuntut umum mengungkap dugaan dibuatnya dua kontrak baru dan satu adendum tanpa dokumen justifikasi maupun dasar hukum yang memadai. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa penyedia tidak dapat mengurus STNK dan BPKB terhadap 4 unit AMROL karena kendaraan tersebut tidak memiliki sertifikat registrasi atau uji tipe atau SRUT. Jaksa juga mendalilkan adanya dugaan pemalsuan sejumlah tanda tangan dalam berita acara serah terima atau BAST. Meski demikian, pembayaran pekerjaan disebut tetap dilakukan hingga 100%, padahal pekerjaan diduga belum selesai seluruhnya.

Dugaan kesamaan kehendak dan peran saling berkaitan sehingga seluruh proses pengadaan terhadap tetap berjalan meskipun diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh dalil tersebut akan dibuktikan melalui pemeriksaan 30-an orang saksi dan ratusan dokumen alat bukti yang akan diajukan selama proses persidangan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfadera mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan pembacaan surat dakwaan merupakan tahapan penting dalam proses penuntutan karena menjadi dasar pembuktian seluruh konstruksi perkara di hadapan majelis hakim. Alfadera juga mengungkapkan bahwa selama proses penanganan perkara, salah seorang terdakwa telah secara sukarela mengembalikan sejumlah uang ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Ia menambahkan Kejari Lombok Tengah berkomitmen tidak hanya menindak setiap dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengoptimalkan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Persidangan berlangsung terbuka untuk umum dan berjalan lancar. Majelis Hakim kemudian menunda sidang hingga Rabu 29 Juli 2026 dengan agenda penyampaian eksepsi atau keberatan dari para terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, warga Mandalika, dan informasi ini kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Kami terima informasi ini resmi dari Kasih Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfadera. Kami hadirkan informasinya juga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya pagi.

Baiklah, kita akan tunggu warga ya nanti sidang berikutnya tanggal 29 Juli 2026 seperti apa ya dakwaannya terhadap keempat pelaku ini warga ya, dan hukuman yang akan diterima itu juga seperti apa dengan sidang-sidang berikutnya warga ya. Baiklah warga, kita ingatkan kembali jam 10.00 warga, kita punya dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram warga Nggi. Untuk temanya adalah barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia. Ini aplikasi baru ya untuk warga yang mau bawa barang-barang itu masuknya ke aplikasi ini All Indonesia ya. Kemudian masalah registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Itu temanya untuk hari ini warga jam 10.00 ya. Narasumbernya nanti pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram, Hasbi Asyiddiqi warga ya, untuk Kamis hari ini jam 10.00. Jadi silakan warga bisa ikut join ya untuk pertanyaannya, untuk cerita pengalamannya selama di luar negeri atau udah balik lagi ke Lombok ya, barang bawaannya seperti apa ya, apakah pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan selama di bandara atau saat mendaftarkan IMEI atau registrasi IMEI misalnya warga, silakan ya nanti bisa ditanyakan saat acara berlangsung warga jam 10.00 ya di 88 Pas Mandalika FM Radio.

di Lombok, atau boleh nongkrong juga di TikTok Mandalika Media warga ya. Yang belum gabung di situ, silakan bisa gabung biar jadi followernya TikTok Mandalika Media ya. Biar bisa tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mandalika FM Lombok warga. Dan hotline servisnya interaktif juga boleh di SMS, di WhatsApp, atau di kolom komentar di FB-nya Mandalika FM Lombok ya, di 0817570768. Baiklah, dulu yang ini ada Vita Alvia sambil nunggu jam 10 nanti untuk dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram warga. Oke. Okay?

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Warga masih terus di 88 pas Mandalika FM, Radio Lombok, dan kali ini kita update dulu warga yang terbaru dari antaranews.com. Warga untuk pagi hari ini kita hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Ya, warga Mandalika, informasinya pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berkomitmen meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat. Warga, pelayanan perlindungan bagi ASN diwujudkan melalui penyediaan program asuransi dan perlindungan tambahan bagi para pegawai, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Hal ini diungkapkan Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Muliawan usai acara penandatanganan kerjasama di kantor Bupati Lombok Tengah kemarin. Ya, warga Mandalika yang mengatakan besaran iuran yang dibayarkan dalam program ini adalah Rp5.000 per bulan dan ke depan ada manfaatnya yang diberikan kepada para ASN setelah pensiun. Program tersebut diselenggarakan melalui kemitraan bersama PT Asuransi Jiwa Taspen. Yang mengatakan program ini masih dalam tahap kesepakatan dan selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para ASN sehingga program ini berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi Taspen Life, Ani Maskur, mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi ASN. Ia mengatakan perlindungan ini diharapkan dapat mendampingi ASN sejak pertama kali diangkat sebagai CPNS, menjalankan tugas sebagai aparatur negara, hingga memasuki masa pensiun. Ia menjelaskan program tersebut mencakup ASN berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk anggota keluarga yang masuk dalam cakupan perlindungan. Santunan yang dipastikan didapatkan ini nantinya bisa mencapai Rp60 juta bagi yang meninggal dunia. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kita masih di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya.

Baiklah warga di studio, sudah hadir Pak Hasbi ya. Nanti siap-siap kita di jam 10 untuk live talk show bersama Bea Cukai Mataram. Warga, temanya barang bawaan penumpang luar negeri, All Indonesia, registrasi IMEI, dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Silahkan warga ya, kolom komentar tetap kita buka, SMS, telepon ataupun WhatsApp Anda di 0817570764. Boleh ikutan gabung pertanyaan Anda ya seputar tema kita untuk hari ini warga.

7 jam 10.00 ya untuk talk show bersama Bea Cukai Mataram. Siapkan pertanyaan terbaik Anda karena ada 3 penanya terbaik atau pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram warga ya. Yuk kita lanjut warga nanti jam 10.00 ya untuk talk show hari ini. Barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Ini lumayan nih temanya, cukup banyak ya warga ya. Jadi harus seksama nih warga. Baiklah, nanti kita ketemu di talk show Bea Cukai Mataram sesaat lagi.

0: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini.
1: Kopi Dayu. Kopi
0: Dayu. Dipersembahkan oleh

0: peradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Ya, baik warga Mandalika, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hana Sari untuk siang hari ini atau pagi jelang siang ini warga kembali hadir menjumpai warga Mandalika di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya warga, bahwa untuk hari ini jam 10.00 kita ada giat dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram warga ya. Untuk temanya adalah barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai warga. Baiklah warga, karena kita ada tamunya atau narasumbernya dari Bea Cukai Mataram untuk pagi hari ini, kita langsung saja untuk memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio dari Bea Cukai Mataram. Beliau adalah Pak Hasbi Asyiddiqi, betul Pak? Saya baca namanya? Anggi. Agak depan Pak di posisi mic. Oke, beliau adalah pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram warga. Kabar hari ini gimana Pak Hasbi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini karena tema kita cukup padat nih Pak Hasbi, berarti ini betul-betul harus fokus ya warga ya. Masalah barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kami undang Anda untuk berinteraktif, silakan seperti biasa ya. Untuk interaktifnya bisa di 0817570776844. Di situ ada SMS, WhatsApp atau meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di FB Mandalika FM Lombok atau di TikTok Mandalika Media warga ya. Baiklah, bersama Hana Sari inilah dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram untuk hari ini.
2: Please enter your destination. Enter a destination.
3: Delapan delapan Mandalika FM.
4: Halo warga Mandalika, kali ini berjumpa dengan saya Eka Valentia, pegawai kantor Bea dan Cukai Mataram. Oh iya warga, bagaimana jika warga ada yang membawa HP dari luar negeri tapi sampai di Lombok HP-nya diblokir atau tidak bisa dipakai? Solusinya mudah warga. Warga tinggal daftarkan saja ke kantor Bea dan Cukai Mataram di Jalan Yosudarso nomor 14 Mataram atau tepat di depan lapangan Malomba, Ampenan. Persyaratannya, warga harus membawa paspor asli, tiket atau boarding pass, HP yang akan didaftarkan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak jika ada untuk dapat pemotongan pajak, dan akan dikenakan pajak sekitar 30-40% warga. Ingat ya warga, pendaftaran HP dari luar negeri hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai Mataram, bukan di konter-konter atau tukang servis HP. Mudah sekali kan? Matur tampiasi.
3: 88 Mandalika FM.
0: Baik warga Mandalika, saat ini Anda mendengarkan dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram. Temanya untuk yang baru bergabung di sini, temanya adalah barang bawaan penumpang luar negeri, aplikasi All Indonesia yang terbaru nih warga ya, kemudian registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Secara Lombok Tengah merupakan kantong-kantong masyarakatnya yang banyak bepergian ataupun yang tercatat sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI luar negeri itu cukup banyak warga ya, dan tentunya lalu lintas penumpang dan juga barang bawaan dari luar negeri yang masuk ke Pulau Lombok itu juga cukup padat dan cukup ramai warga ya. Nah, sebelum kita ke penelpon ataupun warga yang ingin bertanya seputar tema dan topik kita untuk hari ini warga, kita ke Pak Hasbi terlebih dahulu warga ya. Bagaimana Bea Cukai Mataram itu melakukan pengawasan lalu lintas barang dan orang yang masuk ke Pulau Lombok? Secara kan kita di Lombok Tengah terutama warga ya adalah pintu masuk ke Lombok melalui Bandara Internasional Lombok. Silakan Pak Hasbi, mic untuk Anda.
1: Iya, selamat pagi Bu. Mungkin menjelaskan sedikit dulu ya, Bea Cukai Mataram ini kan di bawah naungan Kementerian Keuangan ya. Jadi di Pulau Lombok ini Bea Cukainya itu hanya ada satu, yaitu Bea Cukai Mataram. Jadi Bea Cukai itu tugasnya apa? Tugasnya itu memantau lalu lintas barang maupun orang yang datang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi untuk di Pulau Lombok ini ada dua titik yang menjadi pengawasan untuk lalu lintas barang dan orang itu, yaitu di Gilimas dan di Bandara Internasional Lombok. Jadi okay, untuk di Bandara Internasional Lombok ya khususnya yang di Praia ini, jadi Bea Cukai itu tugasnya itu untuk menjaga lah istilahnya, menjaga apabila ada penumpang yang datang dari luar negeri, nanti kita di situ akan standby apakah ada pelanggaran baik dari pembawaan barang-barang oleh penumpang itu.
0: Oke. Nah, untuk tugas sendiri untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan orang yang masuk ke Pulau Lombok ini, bagaimana Bea Cukai melakukan tugas-tugasnya? Standby kah di bandara atau menunggu misalnya ada pendaftaran IMEI di kantor gitu?
1: Ah iya, untuk terkait dengan lalu lintas di bandara ini, Bea Cukai ini selalu standby ya untuk di bandara, dan juga di kantor juga tidak tidak lupa kita standby juga di kantor. Jadi untuk pendaftaran IMEI bisa dilakukan di bandara atau bisa juga di kantor.
0: Kantor Bea Cukai Mataram ya. Oke. Kemudian dari hilir mudik penumpang yang masuk atau ke Pulau Lombok ini kan ada barang bawaannya tuh warga ya, atau barang-barang yang udah di packaging dengan rapi banget tuh warga ya. Nah, ini apa nih yang masuk kategori barang bawaan penumpang ini, seperti apa sih maksudnya gitu?
1: Nah, jadi berdasarkan fungsi Bea Cukai ya, barang bawaan penumpang itu kita kategorikan menjadi dua jenis, yaitu satu personal use dan satunya non personal use. Apa itu personal use? Personal use artinya adalah barang bawaan pribadi yang langsung dipakai atau dipergunakan oleh penumpang dalam perjalanan. Nah, selain itu ada non personal, itu selain dari barang pribadi yang jumlah jenisnya itu tidak wajar untuk keperluan pribadi, misalnya untuk komersial atau yang lain-lain lah, bukan untuk keperluan pribadi dalam rangka perjalanannya
0: atau untuk jual beli gitu, misalnya.
1: Nanti apa dampaknya dikategorikan seperti ini, nanti kita lihat ya dampaknya.
0: Oke. Nah, untuk barang bawaan penumpang ini sendiri kan harus memberitahukan gitu barang yang dibawa. Apakah ini termasuk tadi yang barang pribadi dan barang bawaan ini dua-duanya dilaporkan?
1: Iya, betul
0: yang
1: sekali.
0: Yang melekat pada penumpang.
1: Iya, secara secara umum ya, penumpang apabila datang dari luar negeri ke dalam negeri itu ada kewajiban untuk mendeklarasikan barang bawaannya, baik pribadi maupun non pribadi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi seperti itu. Istilahnya gini, kalau tidak dilaporkan, kalau nanti ada apa-apa dengan barangnya bisa dianggap sebagai penyelundupan, kasarnya
0: ilegal.
1: Seperti itu. Iya.
0: Oh gitu. Barang pribadi berarti juga harus daftarin.
1: Barang pribadi mungkin
0: yang melekat.
1: Yang kira-kira misalnya nilainya tinggi, misalnya HP atau mungkin tas-tas branded. Iya, seperti itu.
0: Oh, itu harus dilaporkan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dilaporkan.
0: Oke. Enggak bisa nyangkal kan ke penumpang ya kalau udah masuk di aplikasi Oleh Indonesia ini jadinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi nanti kalau kedapatan belakangan misalnya diwawancara kedapatan barang-barang yang tidak diberitahukan, nanti dampaknya itu beda, jadi bisa dianggap penyelundupan seperti itu.
0: Oke, yang nilai barang bawaannya itu melebihi yang ditanggung gitu.
1: Iya,
0: ya. Oke, baik-baik. Jadi sesuai dengan yang Anda catat di All Indonesia itu, itulah yang harus Anda bawa warga ya, seperti itu sesuai catatannya ya. Nah, untuk barang penumpang ini sendiri apakah semuanya dikenakan bea masuk dan juga pajak?
1: Nah, untuk
0: ketika masuk ke Indonesia
1: untuk penumpang sendiri, apabila membawa barang bawaan penumpang itu sebenarnya dikenakan bea masuk dan pajak, akan tetapi mendapatkan fasilitas untuk penumpang yang datang dari luar negeri itu di bawah $500 itu apabila nilainya di bawah itu nanti tidak dikenakan pajak. Jadi misalnya membawa barang tas branded misalnya harganya $600. Nah, 600 dikurangi 500 dulu. Nah, sisanya 100 kelebihannya itu nanti itu yang dikalikan dengan pajaknya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Kalau dirupiahkan batas barang yang kena bea masuk atau pajak ini berapa nih? Sekarang kan dolar naik nih.
1: Iya, benar. 500 US dollar misalnya sekitar kurs sekarang 17-an ribu ya, 17-an ribu berarti 8,9 juta lah.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau dalam rupiah.
0: Tidak berkurang ya meskipun harga dolar naik ya. Kategorinya maksudnya
1: ada
0: warga ya.
1: US dollar.
0: Nah, kalau misalnya ada pembebasan bea masuk sampai batas nilai pabeanan tertentu. Nah, yang ini gimana nih maksudnya?
1: seperti yang saya jelaskan tadi ya, apabila barangnya melebihi 500 US dollar, selisihnya itu yang dikenakan. Jadi untuk nominal untuk persentase pajaknya itu bea masuknya 10% dan PPN-nya 11%. Misalnya kelebihannya 100 US dollar. Nah, 100 US dollar itu dikalikan anggaplah 10% sama 11% jadinya kan sekitar 21%. Dikalikan 21% berarti sekitar 21 dolar. Nah, 21 dolar dirupiahkan itulah pajak yang harus dibayar oleh penumpang.
0: Oke. Nah, ini menarik juga selanjutnya kalau misalnya yang dibawa oleh penumpang ini adalah rokok misalnya atau sejenisnya dan minuman keras misalnya. Ini bagaimana cara kriteriakannya nih, Pak Hasbi?
1: Untuk rokok dan minuman keras ini dalam bahasa bea cukai ini adalah barang kena cukai.
0: Oh, barang jadi, kena
1: iya,
0: cukai.
1: Jadi untuk barang kena cukai itu dibatasi pemasukannya yang dari luar negeri ke dalam negeri yang dibawa oleh penumpang. Jadi apabila penumpang membawa rokok atau minuman keras, nanti akan dibatasi tidak boleh melebihi dari jumlah tertentu. Misalnya untuk sigaret, batang rokok sigaret itu 200 batang batasnya. Kelebihannya nanti dimusnahkan seperti itu. Okay. Atau mungkin membawa cerutu 25 batang. Atau kemudian seperti tembakau iris itu batasnya itu 100 gram. Nah, untuk minuman keras atau minuman mengandung etil alkohol itu 1 liter batasnya.
0: Liter.
1: Atas kelebihan-kelebihan tadi akan dimusnahkan di tempat seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, seperti itu warga ya, dari penjelasannya Pak Hasbi yang menarik untuk barang bawaan penumpang ini warga ya. Silakan warga yang punya pertanyaan nanti kita tunggu di line WhatsApp ya, ataupun di kolom komentar di FB-nya Mandalika FM Lombok, atau di live TikTok Mandalika Media untuk hari ini di jalur WhatsApp ya, nomornya di 0817570764. Kita tunggu pertanyaan Anda warga atau komentar-komentar Anda, dan tiga penanya terbaik atau pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram. Sesaat lagi kita kembali warga, jangan kemana-mana.
4: Halo warga Mandalika, kali ini berjumpa dengan saya Eka Valentia, pegawai kantor Bea dan Cukai Mataram. Oh iya warga, bagaimana jika warga ada yang membawa HP dari luar negeri, tapi sampai di Lombok, HP-nya diblokir atau tidak bisa dipakai? Solusinya mudah warga. Warga tinggal daftarkan saja ke kantor Bea dan Cukai Mataram di Jalan Yosudarso nomor 14 Mataram, atau tepat di depan lapangan Malomba, Ampenan. Persyaratannya, warga harus membawa paspor asli, tiket atau boarding pass, HP yang akan didaftarkan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak jika ada untuk dapat pemotongan pajak, dan akan dikenakan pajak sekitar 30-40% warga. Ingat ya warga, pendaftaran HP dari luar negeri hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai Mataram, bukan di konter-konter atau tukang servis HP. Mudah sekali kan? Matur tampiasih.
0: 88.4.4.3 FM. Baiklah warga, kembali di dialog interaktif untuk hari ini bersama Bea Cukai Mataram, dan juga masih ada Pak Hasbi Asyiddiqi, warga Pak Hasbi ya, dari Bea Cukai Mataram, pejabat fungsional Bea dan Cukai warga. Nah, untuk selanjutnya nih, kan tadi kita harus lapor dulu nih barang-barang yang harus dibawa. Kemudian rokok sama minuman keras itu ada pembatasan istilahnya warga ya. Nah, ini untuk memudahkan penumpang nih misalnya, karena di Lombok Tengah ini banyak nih pendengar Mandalika nih yang di luar negeri nih Pak Hasbi, yang kerjanya PMI, pekerja migran Indonesia, bahkan sebagian juga sudah ada banyak yang pulang nih warga ya, untuk memudahkan mereka atau para penumpang ini yang mau masuk ke Lombok atau ke Indonesia ini warga melalui bandara, apa saja nih kira-kira barang yang tidak boleh dibawa oleh penumpang atau yang biasa disebut barang larangan dan pembatasan nih, biar aman dah, gak banyak urusan nanti di bandara gitu Pak Hasbi. Seperti apa Pak Hasbi?
1: Pada dasarnya ya, semua barang penumpang itu boleh, asal tidak diatur dalam peraturan instansi-instansi terkait. Maksudnya gimana? Misalnya tidak dibatasi oleh BPOM, BPOM terkait dengan obat dan makanan, misalnya seperti karantina, misalnya hewan, tumbuhan, ikan dan lain-lain itu dibatasi, dilarang oleh karantina. Kemudian narkotika, psikotropika itu kan dibatasi, dilarang juga. Nah seperti itu. Jadi asalkan barangnya tidak dilarang oleh instansi terkait, tidak dibatasi, tidak dilarang, maka barang-barang itu boleh dibawa. Nah, ada juga syarat-syarat misalnya pembawaan, untuk pembawaan uang tunai. Nah, misalnya uang tunai di sini kan warga Mandalika banyak yang menjadi pegawai menjadi pekerja. Ini ya pekerja migran ya, PMI. Misalnya membawa uang 500 juta.
0: 500 juta banyak, banyak kan? Banget.
1: Iya, nanti kalau membawa uang nanti dilaporkan seperti itu. Apabila tidak dilaporkan nanti dampaknya gimana? Kalau tidak dilaporkan kemudian kedapatan oleh Bea Cukai pada saat kedatangan, nanti akan kena sanksi, kena denda seperti itu.
0: Dari uang yang dibawa.
1: Iya, dari uang yang dibawa. Jadi sebaiknya dilaporkan semua saja.
0: Oke, baik. Jangan lupa dilaporkan uangnya ya. Nah, ini juga ada kategori obat-obatan juga yang disebut di sini. Apakah obat-obatan juga masuk barang larangan atau pembatasan, Pak Hasbi?
1: Untuk obat-obatan itu tergantung jenis obatnya. Jadi berdasarkan BPOM itu ada
0: agak pas dengan posisi mic.
1: Jadi untuk obat sendiri itu dibatasi oleh BPOM ya terkait dengan obat. Iya, misalnya penumpang di sini dalam keadaan sakit. Nah, apabila membawa resep dari dokter, nah nanti boleh membawa obat. Itu seperti itu. Untuk kosmetik juga seperti itu. Nanti apabila warga Mandalika datang dari luar negeri membawa kosmetik, nah itu dibatasi juga, maksimal itu 20 pieces per penumpang. Jadi kalau banyak-banyak itu nanti malah ditahan, dikira jualan.
0: Oke. Baik, ini juga ada yang disebut senjata angin, kemudian senjata tajam. Apakah senjata tajam ini yang berupa senjata doang, apakah cutter, gunting dan lain sebagainya, apakah itu juga termasuk pelarangan?
1: Ah, kalau untuk cutter, gunting dan sebagainya itu kan terkait keamanan
0: penumpang.
1: Keamanan penerbangan. Dalam penerbangan ya itu. Nah, di sini yang maksudnya senjata ini seperti pedang, seperti itu dilarang. Okay. Senjata api itu juga tidak
0: dilarang. Oke, baik. Kalau misalnya yang dibawa oleh penumpang ini adalah berupa handphone, bagaimana?
1: Nah, untuk handphone sendiri sebenarnya boleh-boleh saja dibawa. Tapi nanti dampaknya apabila lebih dari 2 handphone, nanti yang bisa didaftarkan IMEI-nya, bisa didaftarkan IMEI-nya, bisa dipakai di Indonesia itu hanya 2 saja seperti
0: saja.
1: Itu. Iya. Untuk kelebihannya ya jadi tidak bisa dipakai.
0: Oke, seperti itu warga ya. Jadi mending bawa seperti yang diaturan dah warga ya, biar enggak repot dan ribet ya warga ya. Nah, kalau misalnya ada barang yang sudah kadung dibawa gitu oleh penumpang nih, kemudian barang tersebut terkena lartas atau larangan pembatasan, selanjutnya gimana? Apakah bisa diusahakan atau diupayakan barang-barang tersebut bisa diselamatkan oleh pemiliknya? Gimana Pak?
1: Barang-barang yang masuk kategori larangan pembatasan ya. Jadi apabila penumpang bisa mendapatkan izin terkait dengan pembatasan atau larangan itu, nanti barang tersebut bisa dilepas. Tapi untuk sementara waktu, misalnya Pak, penumpang datang malam hari, tidak bisa mengurus izin-izin dan sebagainya, ya, nanti barangnya akan kami tahan, istilahnya kita amankan dulu lah di bandara, untuk nanti selanjutnya diurus perizinan-perizinannya. Nanti kalau apabila sudah ada izin-izinnya, nanti kita bisa rilis.
0: Oke, bisa diupayakan ya.
1: Iya benar.
0: Baiklah, masih di dialog interaktif untuk pagi hari ini. Ini ada yang mendengarkan juga di live Mandalika FM Lombok di FB-nya. Pak, apa betul kalau bra juga dilarang?
1: Boleh-boleh saja.
0: Warga Laseh namanya nih. Yang benar aja, Pak, masa bra?
1: Seperti yang tadi saya sampaikan, selama tidak
0: jangan-jangan
1: dilarang.
0: Bra-nya mahal gitu ya.
1: Kalau misalnya bawa bra
0: harga
1: dua koper bra semua, ukurannya beda-beda, nggak mungkin barang pribadi kan jatuhnya.
0: Tapi itu untuk, mungkin jualan. Iya.
1: Kalau keperluan pribadi sah-sah saja, silahkan ya.
0: Keperluan pribadi masa satu koper bisa memang.
1: Mungkin bawa satu pasukan atau juga.
0: Atau nanti buat dibagi-bagi ke tetangga gitu mungkin ya. Terima kasih warga Laseh, namanya warga di Mandalika FM untuk di Facebooknya ya, live kita untuk pagi hari ini. Silakan pertanyaan yang lain boleh di 0817570764 sebelum kita lanjutkan dengan aplikasi All Indonesia ya untuk hari ini warga.
1: Kamera
0: merah, putar sini. Oh iya, siap. Baiklah, siap Mas Kuku. Silakan warga ya di jalur telepon ataupun di WhatsApp, boleh di ini warga ya untuk yang ingin bertanya di 0817570764 warga ya. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami ya untuk siang hari ini. Tapi kita terima dulu penelpon yang sudah masuk di jalur telepon ya. Oke, halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ibu, silakan.
5: Dengan Ibu Dewi Ratnasari di Bunebalap.
0: Oke, silakan Ibu Dewi Ratnasari mau menanyakan apa nih?
5: Dulu ya buat Pak Hasbi.
0: Oke.
5: Dari Bunebalap.
0: Siap. Salam kenal kembali.
5: Untuk barang bawaan penumpang yang berlebihan itu, Pak, biasanya kan ini kebetulan ada saudara kan kemarin pulang dari Saudi, barangnya kelebihan. Itu dibuang atau dikemanakan, Pak? Sebenarnya dia mau bayar yang kelebihan itu tapi tidak bisa katanya. Dikemanakan barangnya, Pak? Dibuang atau di mana, dikemanakan gitu, Pak?
0: Mbak Dewi tahu barang yang kelebihan kemarin itu isinya apa aja?
5: Seperti biasa orang pulang Saudi lah. Pakaian-pakaian seperti biasa tapi tidak boleh sudah kelebihan apa itu namanya?
0: Kelebihan batasannya.
5: Kelebihan dari anehnya mungkin ya.
0: Ketentuan bawaan.
5: Ketentuan bawaan mungkin.
0: Oke.
5: Dia mau tebus juga tak bisa, Pak, katanya. Makanya itu dibuang atau diberanakan gitu, Pak.
0: Oke.
5: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi Ratnasari yang ada di Bunut Baok, Kecamatan Praya ya. Pak Hasbi langsung dijawab, silahkan.
1: Terkait dengan kelebihan ini mungkin perlu digarisbawahi ya, kelebihan barang bawaan penumpangnya ini terkait dengan kilogram, dimensi atau jumlahnya ya, seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya kejadian kelebihan kemudian barangnya tidak bisa dibawa pulang, tidak bisa dibawa pulang ini posisinya itu masih di luar negeri kah atau sudah
0: di sini.
1: Masuk di sini. Nah, misalnya sudah masuk di sini, contoh barangnya, misalnya contoh barang yang lain, misalnya seperti makanan-makanan atau minuman-minuman yang biasa nih. Nah, itu ada peraturan juga dari BPOM itu maksimal untuk pangan itu maksimal 5 kg seperti itu. Jadi misalnya bawa snack-snack segala macam, misalnya bawa kurma misalnya 10 kilo. Nah,
0: atau air zam-zam.
1: Iya, untuk kelebihannya itu nanti akan dimusnahkan seperti itu. Nanti dari karantina, jadi di bandara itu tidak hanya bea cukai saja, dari depan imigrasi kemudian bea cukai dan yang terakhir adalah karantina. Untuk makanan-makanan kemudian hewan, tumbuhan dan lain-lain itu adalah wewenang karantina seperti itu.
0: Oke. Iya. Bagaimana Bu Dewi? Mudah-mudahan oleh-olehnya udah nyampe sama Bu Dewi ya, yang itu dimusnahkan berarti jawabannya ya, pas biaya yang kelebihan ya.
1: Iya, untuk tapi ada juga misalnya bawa barang-barang seperti pakaian. Nah, pakaiannya misalnya banyak banget nih, misalnya 10 koper nih dan barang-barangnya itu adalah barang bekas istilahnya ya. Mm-mm. Tadi kan saya kategorikan ya berdasarkan penilaian Bea Cukai, barang itu ada personal dan barang non-personal. Non-personal. Nah, untuk barang personal nanti akan diberikan kepada penumpang dan dapat pembebasan 500 USD tadi. Mm-mm. Nah, apabila dikategorikan menjadi non-personal, misalnya komersil atau dan lain-lain, itu akan dapat harus memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Misalnya untuk barang-barang seperti pakaian bekas. Nah, pakaian bekas itu dilarang. Dilarang untuk masuk. Apabila nanti kategorinya menjadi non-personal, maka benar-benar dilarang. Tapi apabila kategorinya menjadi personal, walaupun barang bekas nanti akan boleh.
0: Oke. Okay. Baik, itu. Seperti itu Mbak Dewi Ratnasari. Ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang masuk di WhatsApp ya untuk hari ini. Pak Ahmad yang ada di Praia ini bertanya, apakah HP yang saya bawa dari Indonesia ketika saya kembali ke tanah air nanti, apakah saya harus daftar IMEI misalnya pergi umroh misalnya ketika kembali ke tanah air, apakah saya harus mendaftarkan IMEI-nya? Kemudian pertanyaan keduanya dari Pak Ahmad di Praia, apakah daftar IMEI ini hanya berlaku untuk HP dengan spek tertentu atau HP canggih saja? Untuk HP jadul apakah harus daftar IMEI juga? Itu pertanyaan yang keduanya ya. Oke. Kemudian penanya selanjutnya ini dari Mbak Isrotul yang ada di Leneng. Pertanyaannya, apakah daftar IMEI ini hanya berlaku untuk HP baru saja yang dibawa dari luar negeri? Kalau misalnya HP yang kita punya sendiri, apakah juga harus daftar IMEI? Itu pertanyaannya. Dua saja dulu sebelum kita ke penanya yang lain yang ada di WhatsApp ya. Sabar dulu. Pak Ahmad yang ada di Praia, kemudian Mbak Isrotul yang ada di Leneng. HP yang kita bawa dari Indonesia, balik lagi nanti ke tanah air, apakah daftar IMEI?
1: Untuk Pak Ahmad dan Bu Isrotul ini hampir mirip ya untuk pertanyaan pertamanya Pak Ahmad dengan ini. Iya. Untuk HP yang kita punya, yang memang kita beli dan memang sudah berfungsi, apabila kita bawa ke luar negeri kemudian kita balik lagi, itu tidak perlu.
0: Oh, tidak perlu.
1: Iya, tidak perlu. Jadi IMEI, kewajiban IMEI itu fungsinya adalah agar HP kita bisa dapat sinyal untuk SIM lokal gitu. Jadi apabila untuk SIM lokal kita tidak masalah, sebelumnya kita bawa ke luar negeri tidak perlu daftar lagi. Seperti itu. Okay. Kemudian untuk HP jadul misalnya gimana gitu.
0: Untuk SMS sama teleponan
1: iya,
0: mungkin.
1: Iya, semua HP yang berasal dari luar negeri apabila mau digunakan, mau memakai SIM lokal, jadi itu harus didaftarkan IMEI-nya.
0: Meskipun jadul.
1: Meskipun jadul.
0: Oh, itu bisa
1: iya,
0: ya
1: jadi didaftarkan IMEI. Nomor IMEI-nya semua itu. Misalnya okay. HP-HP kecil dulu zaman dulu itu itu ada nomor IMEI-nya. Ada nomor IMEI-nya nanti didaftarkan bisa memakai SIM lokal, tidak terbatas untuk HP-HP canggih saja, tidak untuk iPhone, iya. Android dan lain-lain. Semua HP
0: harus didaftar begitu
1: dari
0: poinnya,
1: luar negeri.
0: Ya? Oke, kemudian Mbak Isrotul yang ada di Leneng, HP baru sajakah yang didaftarkan IMEI dari luar negeri?
1: Misalnya,
0: atau HP lama?
1: Dapat HP dari luar negeri second, ya didaftarkan juga kalau mau memakai SIM lokal seperti itu, tidak hanya HP baru saja. Yang penting HP-nya berasal dari luar negeri.
0: Oh, itu poinnya ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad yang ada di Praia, kemudian Mbak Isratul yang ada di Leneng Praia juga untuk pertanyaannya hari ini. Dan kita lanjut ke tema All Indonesia. Ini aplikasinya warga ya, All Indonesia. All Indonesia ini sendiri apa saja nih isinya, atau siapa saja nih yang wajib mengisi All Indonesia ini? Apakah hanya WNI saja yang bisa mengisi All Indonesia ini ketika akan ke tanah air? Bagaimana Pak Hasbi?
1: Iya, jadi untuk All Indonesia ini sendiri, kalau dulu ya untuk mendeklarasikan barang itu penumpang biasanya mengisi formulir secara manual ya. Mm-hmm. Nah, jadi All Indonesia ini adalah mengintegrasikan dari karantina, kemudian dari imigrasi, kemudian dari kesehatan dan bea cukai dalam satu formulir online seperti itu. Jadi untuk semua penumpang, tidak hanya WNI, WNA juga wajib untuk mengisi namanya All Indonesia seperti itu.
0: Oke. All Indonesia wajib, termasuk WNI juga ya.
1: Iya,
0: berarti
1: WNI, WNA.
0: Nah, kalau ini untuk All Indonesia ini cara masuk di situ di All Indonesia aplikasinya ini seperti apa?
1: Nah, untuk mengisi formulir All Indonesia ini bisa dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan mendownload aplikasi di App Store atau Play Store, bisa juga melalui browser di alamat allindonesia.imigrasi.go.id. Nanti setelah login di situ, nanti kita bisa mengisi informasi pribadi, kemudian detail perjalanan kita gimana, kapan tiba di Indonesia nanti, kemudian pakai apa, misalnya pakai kapal laut atau pakai kapal terbang, kemudian nanti dideklarasikan misalnya kesehatannya gimana, kemudian membawa apa saja seperti itu.
0: Oke, baik. Baiknya kalau mengisi All Indonesia ini sebelum hari H keberangkatan, baiknya kapan?
1: Nah, iya ya. Kalau sudah misalnya sudah punya tiket nih untuk terbang ke Indonesia, nah bisa diisi itu maksimal 3 hari sebelum. Jadi tidak perlu kita sudah datang di Indonesia dulu baru kita mengisi, nanti kan ribet sendiri ya. Jadi bisa kita mengisi dulu 3 hari sebelumnya, nanti kita dapatkan QR code, nanti itu yang kita scan di bandara kedatangan.
0: Oke. Dalam masa 3 hari sebelum kedatangan penumpang atau pas mau balik nih Pak Hasbi, apakah boleh kita buka lagi aplikasi All Indonesia ini ketika ada tambahan barang, misalnya ada teman nitip gitu. Apakah bisa diperbarui?
1: Boleh. Nanti tinggal kita update saja di situ, nanti dapat QR code baru itu yang ditunjukkan.
0: Oke, siapa tahu nanti yang mau dititip adalah handphone warga ya. Benar. Nah, karena kita berikutnya ini masalah IMEI nih warga ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Hasbi kalau para penumpang yang ke Indonesia atau balik lagi nih warga hanya boleh maksimal membawa 2 unit handphone ya Mas Hasbi ya.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke. Kemudian untuk pendaftaran IMEI ini sendiri yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri ini alurnya seperti apa sih Pak Hasbi?
1: Nah, untuk pendaftaran IMEI untuk handphone atau ini istilahnya dalam Bea Cukai itu HKT ya. Handphone, komputer, tablet. Jadi tidak hanya HP saja. Misalnya komputer atau tabletnya membutuhkan SIM card untuk nelpon. Nah, itu juga didaftarkan. Jadi nanti penumpang apabila sudah datang itu di situ mendeklarasikan barangnya di All Indonesia, di situ tinggal centang saja apakah mau mendaftarkan IMEI. Seperti itu. Nanti setelah centang, nanti setelah scan QR code di custom area

0: sendiri untuk berdasarkan peraturan terbaru yaitu PMK 34 tahun 2025, NPWP itu sudah tidak perlu lagi. Jadi misalnya untuk barang yang HP-nya yang terkena pajak misalnya di atas 500 USD tidak perlu NPWP, sudah tidak kena PPh lagi. Kalau dulu masih kena PPh seperti itu.
1: Gitu. Peraturan sekarang sudah, terbaru ya.
0: Iya, sudah tidak kena PPh. Baik.
1: Nah, untuk mendaftarkan IMEI ini sendiri pada saat tiba di bandara apakah dikenakan pajak? Kalaupun kena pajak ini berapa nih?
0: Nah, betul sekali. Untuk HP sendiri, HP ini kan kategorinya barang bawaan penumpang juga ya, yang personal tadi.
1: Yeah.
0: Nah, dapat juga pembebasan maksimal 500 US dollar
1: harga,
0: iya,
1: ya
0: harganya. Jadi apabila nanti harga HP-nya di atas 500 US dollar ya selisihnya tadi yang akan dibayar, dikenakan biaya masuk dan PPN seperti itu.
1: Kalau di bawah 500 US dollar,
0: kalau di bawah 500 pendaftarannya nanti gratis, tidak perlu bayar pajak.
1: Nah, seperti itu ya. Tadi menarik juga misalnya penumpang yang datang melalui jalur laut atau pakai kapal laut gitu.
0: Iya.
1: Apakah ini di jalur kapal laut seperti di pelabuhan itu ada petugas bea cukai juga?
0: Nah, untuk di Lombok sendiri jalur lautnya itu ada di Gilimas misalnya, bisa pakai cruise. Biasanya kan penumpang-penumpang yang datang dari luar negeri ya, bukan dari
1: Bali misalnya berangkat.
0: Kalau domestik tidak.
1: Oh, tidak.
0: Iya,
1: ya?
0: Jadi bea cukai sendiri menjaga penumpang atau arus barang dan arus penumpang yang datang dari luar negeri. Untuk domestik tidak.
1: Oke. Berarti tidak termasuk kategori mendaftarkan IMEI ya kalau
0: kalau
1: kapal laut ya.
0: Kalau penumpang domestik sama saja seperti di bandara misalnya datang dari Jakarta ya, tidak bisa kita layani untuk pendaftaran IMEI.
1: Khusus untuk luar negeri.
0: Khusus untuk luar negeri.
1: Yang menarik misalnya ada kapal pesiar yang membawa penumpang dari luar negeri, apakah itu juga termasuk?
0: Termasuk.
1: Misalnya sandar di Petik Mas atau di Gili.
0: Misalnya sandar
1: sama
0: kemudian
1: 2 hari gitu.
0: Iya, misalnya sandar kemudian turun. Nah, mau misalnya pengen HP-nya bisa SIM lokal ya, nanti didaftarkan saja ini.
1: Oke. Kalau tidak mau SIM lokal berarti
0: iya bebas
1: bisa,
0: nanti kan pakai data roaming ya dari luar negeri bisa-bisa saja.
1: Mungkin pakai Starlink atau
0: iya,
1: apa
0: benar
1: gitu ya. Oke, oh seperti itu, paham. Baik, warga menarik ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini masih ada dari warga Mandalika, namanya John ya. Oke. Pertanyaannya akan kita hadirkan sesaat lagi warga, jangan kemana-mana. Kita masih di dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram untuk hari ini.
2: Halo warga Mandalika, kali ini berjumpa dengan saya Eka Valentia, pegawai kantor Bea dan Cukai Mataram. Oh iya warga, bagaimana jika warga ada yang membawa HP dari luar negeri, tapi sampai di Lombok, HP-nya diblokir atau tidak bisa dipakai? Solusinya mudah warga. Warga tinggal daftarkan saja ke kantor Bea dan Cukai Mataram di Jalan Yosudarso nomor 14 Mataram atau tepat di depan lapangan Malomba, Ampenan. Persyaratannya, warga harus membawa paspor asli, tiket atau boarding pass, HP yang akan didaftarkan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak jika ada untuk dapat pemotongan pajak, dan akan dikenakan pajak sekitar 30-40% warga. Ingat ya warga, pendaftaran HP dari luar negeri hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai Mataram, bukan di konter-konter atau tukang servis HP. Mudah sekali kan? Matur tampiasi.
3: Please enter your destination. Enter a destination.
4: Destination. 88 Mandalika FM. Lombok.
1: Baik warga, terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini. Dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram. Ini tema kita barang bawaan penumpang luar negeri, kemudian All Indonesia, registrasi IMEI, dan waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah tadi masih registrasi IMEI warga ya, misalnya terlewat nih Pak Hasbi ya, ketika penumpangnya udah dijemput sama keluarga, udah buru-buru mau pulang, ternyata kelupaan daftarin IMEI di bandara. Nah, sebaiknya penumpang yang kelupaan daftarkan IMEI di bandara ini harus bagaimana nih Pak Hasbi, silahkan.
0: Nah, kalau kelewat misalnya tidak sempat daftarin IMEI di bandara, atau misalnya melihat antrian panjang sudah dijemput buru-buru, nah nanti penumpang bisa daftar IMEI ke kantor bea cukai terdekat. Untuk terdekat kan di

0: Bea Cukai Mataram, iya, nanti bisa mendaftarkan. Itu syaratnya itu maksimal 60 hari sejak kedatangan. Jadi kalau lewat 60 hari sudah tidak bisa lagi untuk mendaftarkan HP-nya. Tapi ada tapinya nih. Untuk pendaftaran di bandara itu kan mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD.
1: Nah,
0: sedangkan untuk pendaftaran di kantor nanti tidak dikenakan pembebasan 500 USD. Jadi full, misalnya harga HP-nya 200 USD untuk nanti langsung dikalikan pajaknya. Seperti itu.
1: Bisa digratiskan ya?
0: Iya, jadi nggak bisa digratisin kalau
1: lebih
0: udah kelewat. Iya, kalau udah, kalau nggak daftar
1: dalam
0: di
1: masa 60 hari kalau ke Bea Cukai apakah digratiskan juga?
0: Tidak, tidak.
1: Oh, tidak.
0: Jadi kalau sudah lewat di bandara,
1: oh, di bandara
0: itu nggak dapat pembebasan yang 500 USD. Jadi semaksimal mungkin
1: usahakan.
0: Iya, usahakan daftar di bandara.
1: Iya. Oke, baiklah. Seperti itu warga ya. Jadi untuk yang bertanya, yang ini Joni dari Lombok Tengah nih, pertanyaan selanjutnya nih Pak Sbinggi, sebelum kita ke topik yang lainnya. Atas nama Joni dari Lombok Tengah, kebetulan saya sekarang bekerja di Malaysia sebagai PMI. Pertanyaannya, bagaimana jika penumpang membeli dan membawa pulang HP iPhone bekas di luar negeri dengan harga murah? Apakah acuan bea cukai untuk menetapkan cukai HP tersebut, misalnya iPhone tadi?
0: Iya.
1: iPhone jadi, bekas.
0: Iya. Jadi perlu digarisbawahi dulu ya, kan pemahaman penumpang ini terkait HP-nya itu bayar cukai, istilahnya kurang tepat, mungkin membayar bea masuk dan pajak seperti itu.
1: Bea masuk dan pajak.
0: IMEI-nya. Jadi untuk cukai itu hanya khusus untuk rokok dan minuman keras seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi
1: tidak semuanya kena cukai jadinya.
0: Iya, ini masuk, terkait dengan pengenaan bea masuk dan pajak. Jadi nanti gimana apabila beli HP bekas iPhone misalnya dari luar negeri, nanti di bea cukai sendiri sudah ada database harga pasaran lah istilahnya. Jadi untuk HP misalnya HP iPhone 12 pasaran bekasnya gimana seperti itu, nanti di bea cukai sudah ada database-nya, nanti kita berikan penilaian berapa harganya seperti itu. Nanti apabila melebihi 500 USD nanti baru dikenakan pajak seperti itu. Nah, tapi khusus lagi nih untuk PMI, apabila PMI itu terdaftar di BP3MI,
1: jadi
0: punya, iya, yang resmi punya kartu PMI, nanti itu dibebaskan seperti itu. Misalnya daftar HP iPhone 17 Pro Max 1 tera 2 biji misalnya nih, itu kan harganya udah lebih dari 500 USD tuh. Nah, apabila punya kartu PMI terdaftar secara resmi dan masih berlaku, nanti dibebaskan dua-duanya, tidak perlu bayar pajak sama sekali.
1: Meskipun melebihi yang 500 USD.
0: Meskipun melebihi, jadi khusus untuk PMI yang terdaftar itu dapat fasilitas lagi itu.
1: Makanya berangkat melalui jalur yang resmi.
0: Betul sekali.
1: Berarti kalau yang tidak resmi memang ada pengecualian jadinya ya.
0: Jadi seperti penumpang umum biasa saja. Jadi pembebasannya maksimal di 500 USD saja.
1: Meskipun keluar negerinya PMI, pulangnya enggak bawa yang itu.
0: Iya, benar.
1: Ya dianggap sebagai turis deh.
0: Iya.
1: Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, silakan diingat-ingat pertanyaannya Pak Hasbing ya, karena nanti ada 3 penanya atau pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram. Selanjutnya ini dari Faris di Banyu Urip. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Hasbi, tadi saya tidak begitu jelas tentang pendaftaran IMEI yang melalui pesawat ataupun yang dari kapal laut. Soalnya kalau misalkan kita nyebrang melalui pelabuhan Kilang Malaysia ke pelabuhan Tanjung Balai Medan, kayak mana itu daftar IMEI-nya, katanya ini Pak Hasbi ya. Apakah ada petugas di setiap pelabuhan ataupun bisa kita pakai tiket kapal untuk mendapatkan IMEI sebagai pengganti boarding pass? Terus bagaimana kalau seandainya kita bawa rokok dari luar negeri tapi yang kita bawa adalah rokok ilegal? Terima kasih jawabannya. Paris di Banyu Urip. Ini baru pulang dari Malaysia nih,
0: dari Malaysia,
1: Pak Ci yang ini ya.
0: Ada pakai kapal ya ke Medan ya. Jadi untuk pelabuhan-pelabuhan internasional nanti itu pasti dijaga oleh bea cukai. Jadi tinggal lapor saja ke bea cukai setempat ya, tidak perlu perlu di bandara saja. Di kapal apa? Di pelabuhan kapal pun apabila ada bea cukainya tinggal lapor saja di sana, nanti akan didaftarkan di sana seperti itu.
1: Beda ya kalau misalnya untuk kategorinya internasional itu pelabuhannya?
0: Pelabuhannya pasti dijaga bea cukai apabila pelabuhan internasional seperti itu. Nanti untuk syaratnya apa ya? Tinggal paspor sama misalnya kalau pesawat terbang boarding pass ya, kalau kapal ya tinggal tiketnya.
1: Oke, baik-baik. Jadi tiket kapal itu apakah bisa mendaftarkan IMEI sebagai pengganti boarding pass itu bisa?
0: Bisa, untuk rute yang internasional ya, perlu digaris bawahi.
1: Rute internasional, Malaysia ke
0: Indonesia,
1: Medan, nyebrang ya?
0: Iya,
1: betul. Oke, baik. Kemudian kalau bawa rokok ilegal dari luar negeri tapi yang kita bawa adalah rokok ilegal, gimana?
0: Nah, kalau dari luar
1: negeri. Emang luar negeri punya rokok ilegal?
0: Nah, itu kategorinya, taunya ilegal sama gimana? Enggak, itu gimana?
1: Apa rokok pilitan ya dibawa ke sini?
0: Jadi nanti kalau rokok yang dibawa dari luar negeri itu kan merek-merek luar ya, pasti tidak ada pita cukai Indonesianya kan. Nah, nanti kena pembatasan juga nanti 200 untuk 200 batang untuk rokok, kemudian untuk misalnya tembakau ya 100 gram seperti itu.
1: Baik, itu dia penjelasannya ya. Jadi mudah-mudahan udah paham ya yang punya pertanyaan untuk hari ini. Selanjutnya nih warga ya, karena belakangan ini yang namanya kasus penipuan begitu marak dan begitu canggihnya di tengah-tengah masyarakat warga ya, dan semakin canggih teknologi seperti AI dan lain sebagainya, sampai wajah dan muka, suara kita juga bisa ditiru oleh mesin AI ini warga ya, dan tidak terkecuali juga mengatasnamakan bea cukai warga. Nah, modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini seperti apa sih yang trending topik di daerah kita atau di tempat kita nih Pak Hasbi?
0: Iya ya, banyak sekali yang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya. Misalnya nih ada contoh-contoh jual barang sitaan, jual murah sitaan bea cukai. Nah, itu yang mengatasnamakan bea cukai itu penipuan itu, apalagi mengatasnamakan sitaan bea cukai kemudian dijual murah di online, kita tidak bisa lihat barangnya. Kemudian transaksinya biasanya lewat Facebook, Instagram, Telegram dan lain-lain. Kemudian misalnya minta ditransfer ke rekening pribadi, nah itu bisa jadi penipuan itu. Iya, banyak sekali sih sebenarnya. Ada juga modus love scam istilahnya. Jadi pelaku itu mendekati korban itu pelan-pelan melalui sosmed, melalui WA, jadi nggak pernah ketemu, tiba-tiba dikirimin barang.
1: Pendekatan perasaan.
0: Iya. Terus barangnya ketahan di bea cukai, minta ditebusin. Nah, seperti
1: juga
0: itu.
1: Banyak ya. Oke, periksa dulu ya. Yang love scam ini terutama cukup berbahaya karena sudah melibatkan perasaan. Baik, kalau ciri-ciri kita biar antisipasi nih di tengah-tengah masyarakat nih untuk penipuan mengatasnamakan bea cukai ini, yang paling pertama yang harus kita kenali, oh ini pasti penipuan nih. Apa Pak Hasbi, biar yang masyarakat
0: pertama,
1: melek nih.
0: Yang pertama sangat menggiurkan, harga yang menggiurkan, tidak wajar. Itu seperti itu. Kemudian menghubunginya pakai nomor pribadi, melalui sosmed pribadi seperti itu. Ataupun misalnya bukan pakai sosmed pribadi, zaman sekarang kan bisa pakai AI ya, bisa ganti-ganti muka dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga misalnya contohnya barang ditahan, kalau tidak akan kami laporkan ke polisi, ngancam-ngancam. Itu juga bisa jadi penipuan tuh. Kemudian pembayarannya minta dikirim ke rekening pribadi, GoPay dan lain sebagainya seperti itu. Dan biasanya nggak selalu, tapi biasanya terjadi di hari libur, pada saat libur kerja lah istilahnya. Jadi susah buat nanya ke siapa, nanya
1: libur
0: ke siapa
1: kantor,
0: seperti itu.
1: Ya?
0: Iya benar.
1: Oke, itu ciri-ciri penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi kita harus tetap waspada warga. Kemudian kalau misalnya nih warga Mandalika nih ingin menghubungi bea cukai Mataram jika ingin menanyakan sesuatu, apakah ini termasuk penipuan dan lain sebagainya, seperti apa nih?
0: Nah, bisa langsung ke kantor juga bisa. Nanti untuk hari kerja di Senin sampai Jumat bisa ke kantor bea cukai Mataram, itu di depan lapangan Malomba Ampenan ya, di Jalan Yosudarso nomor 14, atau bisa melalui WhatsApp Ketan Bea Cukai Mataram di 081 807 94 5000. Nanti itu via WhatsApp, atau bisa juga ke Facebook atau Instagram di @beacukaimataram.
1: Nah, tadi yang mengatasnamakan bea cukai, memang bea cukai sewaktu-waktu memang ada pelelangan barang nggak?
0: Nah, untuk pelelangan barang sitaan itu sebenarnya bea cukai tidak melelang sendiri ya, melibatkan namanya DJKN atau Untuk sekarang ini kita bisa buka di alamat lelang.go.id. Jadi resmi, oh, bisa resmi dibuka ya, semua orang.
1: Bukan pribadi Bea Cukai yang melakukan pelelangan ya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Nah, lelang-lelang ini nanti untuk pendapatan lelang lah istilahnya, ini kembali ke kas negara pasti.
0: Betul
1: pasti
0: sekali, kembali ke kas negara. Nanti langsung disetorkan oleh lelang.go.id ini ke kas negara. Jadi pemenang lelangnya pun resmi, nanti bisa kita pantau lah istilahnya.
1: Secara online.
0: Iya, secara online.
1: Biasanya nih yang barang yang kena lelang ini apa aja nih, Pak Hasbi?
0: Macam-macam ya, terkait misalnya seperti yang terakhir-terakhir ini ada mutiara, mutiara dari luar negeri.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, jadi kalau di Bandara Lombok ini kan tidak boleh masuk mutiara
1: dari luar negeri,
0: tidak ada izinnya ya. Nanti disita itu oleh DJKN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu akan melakukan lelang secara resmi. Nanti pemenangnya mendapatkan mutiaranya, kemudian nanti uangnya langsung disetorkan ke kas negara.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti dalam kategori yang dilelang ini atau yang diambil lah gitu ya, dari luar negeri yang ilegalnya ini adalah barang-barang yang memang bernilai ekonomis tinggi.
0: Iya. Tapi tidak semua ya. Misalnya barang sitaannya seperti rokok ya. Kalau seperti itu kan barang kena cukai langsung dimusnahkan.
1: Kalau pakaian seperti yang ditanyakan Ibu Dewi tadi?
0: Nah, pakaian misalnya pakaian-pakaian bekas itu kan kategorinya bekas-bekas, itu kan larangan juga ya, nanti akan dimusnahkan juga.
1: Oh, dimusnahkan
0: iya
1: juga ya. Nggak mungkin dilelangkan.
0: Iya,
1: kalau misalnya bawa beras koper yang tadi katanya Pak Hasbi ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Silahkan warga, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit di dialog interaktif untuk siang hari ini. Ada Pak Paris juga yang nyambung tadi, kalau di Malaysia juga banyak rokok ilegal nih Mbak Hana katanya. Nah, ini dia nih warga ya, kalau misalnya bawa pulang ke tanah air. Kena apa enggak ya, 200, kalau 200 batang tadi enggak kena.
0: Kalau
1: ya,
0: di bawah, kalau di bawah boleh. Nanti kalau lebih misalnya bawa 500 ya, sisanya dimusnahkan seperti
1: itu. Oh, gitu. Ya. Terkait itu, terlepas dari itu apakah rokok ilegal atau rokok legal ya dari luar negeri.
0: Benar.
1: Baiklah. Baik keluarga, yang punya pertanyaan silahkan masih kita tunggu ya di 0817570076864. Untuk semua pertanyaan yang sudah masuk untuk hari ini sudah kita kumpulkan menjadi satu. Nanti 3 penanya terbaik berhak mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram. Kami akan kembali warga sesaat lagi, jangan kemana-mana.
2: Halo warga Mandalika, kali ini berjumpa dengan saya Eka Valentia, pegawai kantor Bea dan Cukai Mataram. Oh iya warga, bagaimana jika warga ada yang membawa HP dari luar negeri tapi sampai di Lombok HP-nya diblokir atau tidak bisa dipakai? Solusinya mudah warga. Warga tinggal daftarkan saja ke kantor Bea dan Cukai Mataram di Jalan Yosudarso nomor 14 Mataram atau tepat di depan lapangan Malomba Ampenan. Persyaratannya, warga harus membawa paspor asli, tiket atau boarding pass, HP yang akan didaftarkan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak jika ada untuk dapat pemotongan pajak, dan akan dikenakan pajak sekitar 30-40% warga. Ingat ya warga, pendaftaran HP dari luar negeri hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai Mataram, bukan di konter-konter atau tukang servis HP. Mudah sekali kan? Matur tampiasi.
3: Mandalika FM.
1: Baik warga, Anda masih menyimak dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram. Untuk hari ini masih ada Pak Hasdi Asyiddiqi, pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram. Semuanya udah kita bahas hari ini, temanya barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia ya, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Nah, banyak juga yang marak nih Pak Hasbi, sebelum kita ke closing statement ya untuk dialog interaktif hari ini. Mereka yang udah bawa HP dari luar negeri, entah oleh-oleh ataupun titipan dari keluarga, dan lupa mendaftarkan IMEI-nya di bandara atau tidak ke Bea Cukai Mataram. Kemudian ada konter yang katanya nih bisa untuk mengaktifkan IMEI. Ini sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan nih? Kalau misalnya ada konter-konter yang ngaku bisa daftarin IMEI,
0: Nah, untuk HP-HP yang tidak sempat didaftarkan emailnya di Bea Cukai itu nanti misalnya penumpang pengen daftar, ada konter yang menawarkan 3 bulanan daftar email. Nah, kalau untuk pendaftaran seperti itu di luar tanggung jawab Bea Cukai. Jadi misalnya emailnya aktif ya untung, bisa tidak aktif ya tanggung sendiri risikonya seperti itu. Jadi tidak, kalau itu melalui jalur yang tidak resmi istilahnya ya. Jadi mungkin HP-nya dioprek lah, di apa-apain, jadi bisa dapat sinyal untuk sementara seperti
1: sementara
0: itu.
1: Sementara. Ya. Jangan tertipu, habisin banyak duit juga tuh warga. Ya relakan hanya untuk WiFi saja jadinya warga. Okay. Baiklah, kita sudah tiba di sesi terakhir, saatnya Pak Hasbi untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Siapakah yang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram untuk hari ini warga ya? Dan sambil nunggu 3 pemenangnya, kita punya yang ini dulu warga ya. Masih di talk show bersama Bea Cukai Mataram untuk hari ini. Pak Hasbi, selamat memilih pemenangnya ya.

0: Baik warga, terima kasih ya hingga akhir dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram hari ini. Warga masih betah bersama kami. Terima kasih juga warga yang sudah bertanya dan pertanyaannya sudah kita bacakan semua, baik itu yang by phone ataupun yang di WhatsApp tadi warga ya untuk hari ini. Terima kasih. Dan Pak Hasbi sudah memilih 3 orang pemenang yang berhak membawa pulang merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram. Siapa aja dia? Kita langsung aja ini panggil pemenang pertamanya adalah Pak John ya. Pak John di Malaysia, nanti bisa diwakilkan sama keluarganya yang di Praia atau di Lombok Tengah Gi. Boleh bawa fotokopi KTP-nya ke studio Radio Mandalika FM Lombok. Itu pemenang pertama. Kemudian pemenang kedua jatuh kepada Bapak Faris di Banyu Urip. Dan ketiga adalah Ibu Dewi Ratnasari yang ada di Bunut Bauk. 3 orang ini berhak mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Mataram. Oke, selamat. Yang belum beruntung bisa ditunggu dialog interaktif berikutnya dari Bea Cukai Mataram. Kembali ke Pak Hasbi nih, untuk closing statement, pesan-pesan dari Bea Cukai Mataram kepada masyarakat atau warga Mandalika nih umumnya. Silahkan
1: iya,
0: Pak Hasbi.
1: Pesan-pesan terakhir mungkin ya, untuk warga Mandalika yang di luar negeri mau pulang, mau bawa barang-barang apa, mungkin di cari tahu dulu apakah barang-barang ini terkena larangan pembatasan atau tidak. Jadi Bea Cukai di sini kan sebenarnya membebaskan mau bawa barang apa silahkan, asal tidak diatur oleh instansi terkait, karena kita hanya menjalankan istilahnya apa sih instansi terkait yang melarang. Misalnya dari Kementerian Perdagangan nggak boleh bawa barang-barang bekas, soalnya seperti itu ya. Kita hanya menjalankan saja seperti itulah. Jadi sebelum membawa barang-barang dari luar negeri, harap dicari tahu dulu ini boleh atau tidak, dan mendeklarasikannya secara benar dan tepat seperti itu.
0: Oke. Kalau mau bawa barang, jangan lupa juga aplikasi All Indonesia.
1: Iya,
0: ya.
1: Isi All Indonesia.
0: Registrasi IMEI-nya jangan telat-telat, jangan terlambat.
1: Iya, langsung ke kantor Bea Cukai di bandara supaya itu dapat pembebasan tuh.
0: Kalau di bandara sebelah mana ya tempatnya nih Bea Cukai?
1: Sebelum pintu keluar, sebelum karantina itu ada counter Bea Cukai. Okay. Setelah X-ray.
0: Mudah dilihat ya.
1: Iya, mudah
0: didapatkan. Dan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai juga nih. Silakan Pak Hasbi.
1: Nah, iya, terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan tidak hanya Bea Cukai sebenarnya, penipuan yang mengatasnamakan instansi lah. Itu hati-hati bagi para warga Mandalika, jangan sampai mudah tertipu. Cek recheck terlebih dahulu ya sebelum transfer dan lain-lain. Jangan mudah percaya.
0: Oke, jangan mudah percaya juga rayuan love scam ya, mengatasnamakan Bea Cukai dan lain sebagainya. Oke, Pak Hasbi, terima kasih waktunya hari ini.
1: Sama-sama.
0: Sudah bersama di talk show Bea Cukai Mataram untuk hari ini. Semoga masih ada edisi berikutnya bisa kembali menjelaskan ke warga Mandalika ya untuk barang bawaan penumpang luar negeri All Indonesia, registrasi IMEI dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Dan terus kita ingatkan masyarakat warga semoga tidak jadi korban-korban penipuan atas nama Bea Cukai Mataram ataupun instansi lainnya warga ya. Terima kasih. Dan saya yang bertugas Hana Sari untuk hari ini langsung saja mohon undur pamit diri bersama Pak Hasbi Asyiddiqi, pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga ikuti Bincang-Bincang Mandalika, dialog khas menyoroti masalah hangat dan aktual seputar kita. Sampai jumpa.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kepala BGN mengundurkan diri dari jabatannya, TNI angkat bicara soal wacana Babinsa ikut awasi pajak, hingga pemain anyar Chelsea yang ditebus dengan harga fantastis. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya adalah untuk fokus pengobatan jantung di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menyetujui pengunduran diri Nanik, namun tetap memintanya mengawasi BGN. Presiden juga dikatakan akan membentuk semacam dewan pengawas untuk BGN, di mana Nanik akan menjadi ketuanya. Sebelumnya, Nanik S. Deyang menjadi ketua BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Ia dilantik pada 8 Juni 2026 dan memimpin BGN hanya selama 45 hari sebelum mengundurkan diri. Masih tentang BGN, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Dijelaskan bahwa Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program makan bergizi gratis sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Ia juga dinilai menggagas dan mengonsep pelaksanaan teknis MBG sebagai Wamentan. Dengan diangkatnya Sudaryono menjadi Kepala BGN, maka posisi Wakil Menteri Pertanian untuk sementara kosong. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada penugasan baru untuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa di bidang perpajakan. Hal tersebut menyusul rencana Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Babinsa untuk membantu mengawasi kepatuhan pajak. TNI menjelaskan, Babinsa maupun Babin Kamtibmas hanya disebut dalam konteks pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Keduanya tidak diberi kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ataupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di tangan DJP sesuai peraturan perundang-undangan. PT Pertamina Patraniaga mencatat lonjakan konsumsi bahan bakar minyak subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada April 2026. Pergeseran konsumsi ini disebut terjadi hampir di seluruh wilayah operasional Pertamina dan berdampak langsung pada penurunan penjualan produk Pertamax Series maupun Dex Series. Di bulan Juni 2026 saja, konsumsi BBM subsidi bahkan meningkat hampir 9,4% dibanding periode sebelumnya. Lonjakan permintaan ini membuat Pertamina harus menyesuaikan operasi distribusi dan memperkuat stok di jaringan SPBU agar pasokan tetap aman. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menginginkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menduduki kursi Sekjen PBB berikutnya. Informasi ini diberitakan New York Post berdasarkan sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut. Dorongan ini muncul setelah kedekatan Trump dan Infantino terjalin selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Infantino dikenal berupaya keras merangkul dan menyenangkan hati Trump, bahkan menganugerahkannya hadiah perdamaian atau Peace Prize Perdana FIFA pada Desember 2025. Trump juga dikabarkan meyakini Infantino dihormati oleh semua pihak di dunia dan memiliki kemampuan khusus untuk mempersatukan orang-orang. Berita terakhir, Morgan Rogers bergabung dengan klub Liga Inggris Chelsea usai meninggalkan Aston Villa dengan nilai kesepakatan fantastis sebesar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Langkah ini sekaligus memupus harapan Arsenal yang sebelumnya sangat dijagokan menjadi kandidat terdepan di bursa transfer Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang pemain kini telah resmi diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun, dilengkapi opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan. Perubahan besar bisa terjadi setiap saat. Karena itu, tetap waspada dengan mengonsumsi berita terkini untuk perluas wawasanmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baik keluarga, setelah dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram, yuk kita lanjutkan kembali Mandalika Siang di Pesona Mandalika untuk hari ini warga. Kita mulai dulu dari soundtrack film Hero Nambuan ya, sebagai lagu nomor seke juga di Pesona Mandalika.

0: zamanane milih aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
3: Hoaks di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Ya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda hingga siang hari ini warga ya. Dan kita update kembali warga informasi terbaru dari antaranews.com warga. Kali ini kita ke Lombok Barat warga, informasinya KPK geledah sejumlah ruangan di kantor Bupati Lombok Barat. Sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah beberapa ruangan di kantor Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis. Menurut keterangan staf kantor Bupati Lombok Barat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, menyampaikan bahwa tim dari Komisi Anti Rasuah tiba di kantor Bupati sekitar pukul 9.40 WITA. Dari pantauan di lokasi, terlihat sejumlah pegawai kantor turut mendampingi kegiatan dari tim Komisi Anti Rasuah yang mengenakan rompi berlogo KPK tersebut. Ada juga terlihat dukungan pengamanan dari personil Satbrimobda NTB maupun Satpol PP Lombok Barat. Mereka berjaga di depan setiap pintu ruangan yang digeledah. Adapun ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Bupati, bagian pengadaan barang dan jasa, dan ruang asisten 2 sekaligus penjabat sekretaris daerah. Hingga pukul 10.57 WITA belum ada terlihat barang baik dalam bentuk dokumen atau perangkat elektronik yang diamankan pihak KPK, melainkan kegiatan masih berjalan. Dan terkait kegiatan penggeledahan ini, belum ada dari pihak KPK yang memberikan keterangan. Pada Senin 20 Juli warga, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap 19 orang dengan 7 diantaranya dibawa ke Jakarta. Dari 7 orang tersebut, 3 orang diantaranya adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Air Minum Giri Menang atau AMGM Sudirman, dan Kepala Dinas PUPR RKP Lombok Barat Lalu Ratnawi. Selain 7 orang dari Kabupaten Lombok Barat, KPK turut mengamankan 1 orang bernama Alfonsus Gani, Direktur PT Mekonel Sistem Instrumen atau MSI di Jakarta. Kemudian pada Selasa 21 Juli, KPK mengumumkan secara resmi 3 diantaranya berstatus tersangka, yakni Lalu Ahmad Zaini, Sudirman, dan Alfonsus Gani atas dugaan pelanggaran konflik kepentingan, suap, dan penerimaan gratifikasi warga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini masih di Pesona Mandalika.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Tak ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
1: Roki? Apa nama madu roki?
0: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk hari ini warga, kita kembali update informasi lainnya yang terbaru dari antaranews.com. Kali ini dari Kabupaten Dompu warga, yang disebut bahwa Kabupaten Dompu tertinggi pendataan sensus ekonomi 2026 di NTB. Informasinya, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut Kabupaten Dompu mencatatkan progres pendataan sensus ekonomi 2026 tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan angka mencapai 76,5% hingga 22 Juli 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan strategi yang menyasar pusat-pusat kegiatan ekonomi lebih dahulu mempercepat proses sensus di daerah tersebut. Wahyudin menjelaskan pendekatan ini membuat sebagian besar unit usaha di Kabupaten Dompu berhasil didata pada tahap awal pelaksanaan sensus, sehingga presentasi capaian lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di NTB. Ia mengingatkan seluruh petugas mengutamakan akurasi dan kualitas data yang dikumpulkan dan tidak hanya mengejar target penyelesaian pendataan. Kualitas data menjadi faktor penting karena hasil sensus ekonomi 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi, pemetaan potensi usaha, penyusunan struktur ekonomi daerah, serta perumusan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Lebih lanjut, ia menyampaikan BPS menerjunkan sebanyak 267 petugas untuk menyukseskan semua tahapan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Dompu. Jumlah tersebut terdiri atas 234 petugas pendata lapangan yang melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha, 32 petugas memeriksa lapangan atau pemeriksa lapangan bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pendataan, serta satu petugas dan satu pemeriksa khusus untuk menangani objek pendataan tertentu. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.
1: Hey, come on.

Ya warga, begitu banyak ya berita cerita di sekitaran kita yang lagi update ya. Ya Allah, Lombok sedang menjadi apa istilahnya, semua mata tertuju ke Lombok ya. Jargon Lombok mendunia, mudah-mudahan itu jargon yang positif-positif aja ya. Bukan yang mendunianya itu yang gak baik-baik, alias kasus korupsinya mencuat gitu warga ya. Aduh, pokoknya semakin kesini mah kasihan ya kita ya. Kok kita yang kasihan nah? Orang kita gak korupsi, kita baik-baik aja insya Allah ya. Yang kasihan itu yang korupsi dong Hana. Duitnya banyak, udah gitu korupsi lagi warga ya. Orang kita rakyatnya mau jungkir balik juga gak bisa punya 1 miliar ya. Mau kerjanya dari subuh sampai subuh lagi, setahun pun belum dapat 1 M. Ada pejabat-pejabatnya kalau korupsinya bisa dapat 1 M gampang warga ya, tapi gampang juga masuk penjara. Ya seperti itulah berita-berita update dari antaranews.com. kan tadi ada KPK yang menggeledah ruang kerja Bupati Lombok Barat ya. Dan kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita. Kalau di Lombok Tengah tadi sidang perdana untuk pembacaan dakwaan ya terhadap 4 tersangka kasus pengadaan arm roll dump truck di Dinas Lingkungan Hidup itu juga sudah mulai disidangkan ya. Insya Allah kita kalau cukup dicukupkan dan tidak korupsi ya. Tapi nggak tahu kita kalau jadi pejabat lihat 1 miliar mungkin saya juga hijau apa merah-merah mata saya ya warga ya. Oke, mikirnya jangan terlalu jauh nah, nanti bisa asam lambung kumat ya. Nah ini warga ya, ada beberapa tips sehat ya untuk membantu memulihkan kesehatan sebelum ke dokter nih kayaknya warga ya. Kalau warga sering mengalami nyeri sendi, minumlah perasan kunyit, minum kunyit, air kunyit ya. Kalau perut serasa sering kembung-kembung ya, usahakan untuk rajin mengkonsumsi jahe, minum jahe ya, air jahe. Kalau mudah sakit, warga usahakan makan jeruk atau kiwi ya. Kalau kulit kusam, emak-emak disarankan nuh makan alpukat ya. Kalau gula darah tinggi bisa makan pare ya. Kalau gula darah rendah bisa makan kurma. Ini gampang nih sebenarnya ya. Kalau susah BAB bisa mengkonsumsi pepaya atau makan kiwi ya. Susah tidur bisa makan kiwi atau jahe pandan. Kalau rambut rontok, banyakin telurnya ya sama biji labu. Kalau kolesterol tinggi usahakan untuk kok sering konsumsi alpukat. Nah itu beberapa kiat dari tips sehat dokter herbal ya siang hari ini di Pesona Mandalika untuk membantu pemulihan kesehatan. Semoga bermanfaat. Yang sudah list lagunya hari ini, terima kasih buat Bapak Zubaidi yang ada di Batu Nyale. Nggih. Ina Akbar sehat, Ina Akbar. Request lagunya dari soundtrack film Afsana Piarkanya Amir Khan, lagunya tapi sudah kita hadirkan ya. Ya tiri ya tihe, yang ku cinta padamu. Nah itulah ya, kalau versi dangdutnya. Lagunya sudah mengudara. Terus ada yang request lagu Caya Caya Caya Caya. Yang ini dari Jane Priye namanya. Abu Alif ya. Tepatnya di Tibu Siso. Nah kalau lewat Jane Priye, kalau baca tulisan Tibu Siso di rumahnya Abu Alif warga ya. Lagu Caya Caya sudah. Untuk yang tersayang Ina Alif yang lagi ngebut jahitan, kirain ngebut di sirkuit tadi warga ya, ngebut jahitan ternyata jahit baju seragam sekolah. Buat Mbak Hana, terima kasih. Lagunya juga sudah kita hadirkan ya.

0: dan beranjak ke lagu berikutnya Warga, tapi Hana masih punya yang satu ini.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha nyepleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marah salai iya wah kanca apa lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah

Ya, kita udah di akhir-akhir untuk hari ini di Pesona Mandalika. Tumhe, thank you ya. All atensi buat warga yang udah dari pagi bersama Hana ya. Terima kasih, tidak banyak informasi yang bisa kita hadirkan di Pesona Mandalika, tapi update antara news udah ya. Kemudian informasi kesehatan, tips sehat Dr. Helbar udah. Ke Bollywoodnya aja kita cancel warga untuk penerbangan hari ini ya. Pesawatnya delay. Lanjut lagi esok insyaallah ya. Oke, terima kasih warga. Mujib maafkan DJ kalau ada salah-salah kata. Dari Hana, Hana pamit saja langsung. Wassalamualaikum, pirmili or namaste.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kepala BGN mengundurkan diri dari jabatannya, TNI angkat bicara soal wacana Babinsa ikut awasi pajak, hingga pemain anyar Chelsea yang ditebus dengan harga fantastis. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya adalah untuk fokus pengobatan jantung di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menyetujui pengunduran diri Nanik, namun tetap memintanya mengawasi BGN. Presiden juga dikatakan akan membentuk semacam dewan pengawas untuk BGN, di mana Nanik akan menjadi ketuanya. Sebelumnya, Nanik S. Deyang menjadi ketua BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Ia dilantik pada 8 Juni 2026 dan memimpin BGN hanya selama 45 hari sebelum mengundurkan diri. Masih tentang BGN, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Dijelaskan bahwa Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program makan bergizi gratis sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Ia juga dinilai menggagas dan mengonsep pelaksanaan teknis MBG sebagai Wamentan. Dengan diangkatnya Sudaryono menjadi Kepala BGN, maka posisi Wakil Menteri Pertanian untuk sementara kosong. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada penugasan baru untuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa di bidang perpajakan. Hal tersebut menyusul rencana Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Babinsa untuk membantu mengawasi kepatuhan pajak. TNI menjelaskan, Babinsa maupun Babin Kamtibmas hanya disebut dalam konteks pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Keduanya tidak diberi kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ataupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di tangan DJP sesuai peraturan perundang-undangan. PT Pertamina Patraniaga mencatat lonjakan konsumsi bahan bakar minyak subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada April 2026. Pergeseran konsumsi ini disebut terjadi hampir di seluruh wilayah operasional Pertamina dan berdampak langsung pada penurunan penjualan produk Pertamax series maupun Dex series. Di bulan Juni 2026 saja, konsumsi BBM subsidi bahkan meningkat hampir 9,4% dibanding periode sebelumnya. Lonjakan permintaan ini membuat Pertamina harus menyesuaikan operasi distribusi dan memperkuat stok di jaringan SPBU agar pasokan tetap aman. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menginginkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menduduki kursi Sekjen PBB berikutnya. Informasi ini diberitakan New York Post berdasarkan sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut. Dorongan ini muncul setelah kedekatan Trump dan Infantino terjalin selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Infantino dikenal berupaya keras merangkul dan menyenangkan hati Trump, bahkan menganugerahkannya hadiah perdamaian atau Peace Prize Perdana FIFA pada Desember 2025. Trump juga dikabarkan meyakini Infantino dihormati oleh semua pihak di dunia dan memiliki kemampuan khusus untuk mempersatukan orang-orang. Berita terakhir, Morgan Rogers bergabung dengan klub Liga Inggris Chelsea usai meninggalkan Aston Villa dengan nilai kesepakatan fantastis sebesar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Langkah ini sekaligus memupus harapan Arsenal yang sebelumnya sangat dijagokan menjadi kandidat terdepan di bursa transfer Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang pemain kini telah resmi diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun, dilengkapi opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan. Perubahan besar bisa terjadi setiap saat. Karena itu, tetap waspada dengan mengonsumsi berita terkini untuk perluas wawasanmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: Bursa, musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Bursa Musik Kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat. Warga Mandalika, pelayanan perlindungan bagi ASN diwujudkan melalui penyediaan program asuransi dan perlindungan tambahan bagi para pegawai, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Hal ini diungkapkan Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan usai acara penandatanganan kerjasama di kantor Bupati Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan besaran iuran yang dibayarkan dalam program ini Rp5.000 per bulan dan ke depan ada manfaatnya yang diberikan kepada para ASN setelah pensiun. Program tersebut diselenggarakan melalui kemitraan bersama PT Asuransi Jiwa Taspen. Ia mengatakan program ini masih dalam tahap kesepakatan dan selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para ASN sehingga program ini berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi Taspen Life, Ani Maskur, mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi ASN. Program ini melengkapi manfaat yang selama ini diberikan melalui berbagai program asuransi dan perlindungan tambahan. Ia mengatakan perlindungan ini diharapkan dapat mendampingi ASN sejak pertama kali diangkat sebagai CPNS, menjalankan tugas sebagai aparatur negara, hingga memasuki masa pensiun. Ia menjelaskan program tersebut mencakup ASN berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk anggota keluarga yang masuk dalam cakupan perlindungan. Santunan yang didapatkan ini bisa mencapai Rp60 juta bagi yang meninggal dunia.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mbak kenyi. Milim torah biuni. May haruan may.
0: Angka aneh bay. Lah, si mai ida penani japa anget mau lontah bay ida. Napa jadi si morah hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 75 707 604.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: 88

0: Untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula. Untuk yang berpenyakit diabetes, minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Sarung BHS, Mahakarya Sarung Tenun Tangan Indonesia, yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bursa Dedeng Kuya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI. Bursa Dedeng Goyang.

0: Baik, warga Mandalika pecinta lagu-lagu Bollywood dan tentu saja dangdut juga hadir di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore dulu nih ya.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Aurel bisa hadir kembali menemani warga untuk Dendang Goyang Mandalika. Edisi hari ini warga Kamis 23 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.
3: Lalu ngaruh kena bangkat bawah gunung.
4: Zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
5: Idah. Angkam seringes bae.
4: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau elek dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
6: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Tokcer.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika, ya Bustami hadir dengan lagunya Laksmana Raja di Laut. Gak bisa nyanyi Aurelia. Tapi lagunya begitu lekat dengan nuansa budaya Melayu ya, yang memang dikenal lewat irama yang energik dan liriknya juga gampang diingat ya. Dan semoga lagu ini bisa menjadi atau bisa menambah lah ya semangatnya warga, menemani aktivitas warga Mandalika dimanapun berada, dimanapun mendengarkan radio Mandalika FM Lombok saat ini ya. Yang mau request masih boleh banget ya, sampai jam 4 sore nanti di SMS WhatsApp di 081757077684 ya. Tidak hanya kita bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut, tapi juga dari negeri Bollywood, original soundtrack film Dilto Pagelhe.

original soundtrack film Diltopa Gelhei. Dengan judul yang sama, Warga, kita hadirkan untuk warga pecinta lagu-lagu Bollywood. Dan tidak hanya itu warga, kita juga hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Bupati Lombok Tengah ajak jadikan perlindungan anak sebagai budaya. Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Pathul Bahri mengatakan semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Bupati Lalu Pathul Bahri saat apel peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Lombok Tengah pada Kamis. Peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat. Namun seluruh unsur masyarakat menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya di rumah, sekolah, dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi, serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital. Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Goya.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi

0: Jadi normal, minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

أشهد أن محمدا رسول

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru

0: Aing kembing, sayan bajang baleureun. Mama gewar. Malaruan bajang beru beli si Gitam.
1: Hahaha, mulai nanyandang. Aku awak penyampaia. Apa-apa kikawih mulai ngerasoso. Mulai nak jeneng.
0: Kering apa cikin sim kawih? Amak gewal. Ulik naik jangkirani. Nih nuah berubah ruwen.
1: Hahaha, deman. Kaya deman. Kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak arang. Kering sarung cap lontar. Bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niak. Bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah. Ndik niak luntur-luntur. Ada menaon. Eto sak solah lalu setekena arang sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.
5: Oke, baik warga Mandalika. Selamat sore dulu nih untuk Daun Layu yang ada di Perbawa yang request lagu Rabeni Banadi Jodis bagi lagu penutup juga ya untuk Mandalika Dindang Goyang sore hari ini. Warga, sebelum nanti kita lanjut di zona kolam muda Mandalika sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat. Warga Mandalika, pelayanan perlindungan bagi ASN diwujudkan melalui penyediaan program asuransi dan perlindungan tambahan bagi para pegawai, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Hal ini diungkapkan Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan usai acara penandatanganan kerjasama di kantor Bupati Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan besaran iuran yang dibayarkan dalam program ini Rp5.000 per bulan dan ke depan ada manfaatnya yang diberikan kepada para ASN setelah pensiun. Program tersebut diselenggarakan melalui kemitraan bersama PT Asuransi Jiwa Taspen. Ia mengatakan program ini masih dalam tahap kesepakatan dan selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para ASN sehingga program ini berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi Taspen Life, Ani Maskur, mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi ASN. Program ini melengkapi manfaat yang selama ini diberikan melalui berbagai program asuransi dan perlindungan tambahan. Ia mengatakan perlindungan ini diharapkan dapat mendampingi ASN sejak pertama kali diangkat sebagai CPNS, menjalankan tugas sebagai aparatur negara, hingga memasuki masa pensiun. Ia menjelaskan program tersebut mencakup ASN berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk anggota keluarga yang masuk dalam cakupan perlindungan. Santunan yang didapatkan ini bisa mencapai Rp60 juta bagi yang meninggal dunia.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga, Rel siap menemani warga kembali di Mandalika sore untuk zona Kolomodia Mandalika ya. Seperti biasa warga Mandalika hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 6 sore nanti ya. Yuk yang pengen gabung warga bisa nanti ya di 081 757 0768.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: bersama Alena yang saat ini warga dengan bukan pangeran impian ya. Oke, baik ya. Yang pastinya nih untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya akan kita hadirkan full sampai jam 6 sore nanti warga. Kali punya lagu favorit yang ingin didengarkan sore hari ini boleh saja. Yuk mari merapat di sini saja ya. Bisa masuk melalui 081-757-07684 ya. Jangan lupa kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok.
1: Mandalika.
0: Bentar, Pak. Sabar ya, saya belum bilang ya Mandalika. Aduh, tuh radio minta tolong dikecilin dulu nggih. Sila, radionya dikecilkan dulu Pak, biar aman kita punya telinga nggih. Zona kalau muda.
1: Halo.
0: Iya, Zona kalau muda jawabnya Mandalika FM Radio Lombok.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain tadi cowok. Oh, aneh bikmaran cowok datang. Halo, ini. Bunda.
1: Halo, Linda.
0: Oke, sehat, Bun, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat Gati sampai suara radionya mengalahkan beberapa speaker.
1: Suaranya Mbak Wuren di radio.
0: Siap. Aman sekarang kita punya
1: lagu
0: telinga.
1: Pop Indonesia nih.
0: Nggih. Yang mana
1: pilihan,
0: nih?
1: Pilihkan Bunda ya.
0: Yang mana?
1: Coba sebutkan satu dah.
0: Aduh, banyak sekali Bun. Kalau kita sebutin nih ya, nanti gimana kalau saya hadirkan yang Bondan Prakoso nggih?
1: Apa?
0: Bondan Prakoso, hidup berawal dari mimpi.
1: Iya, itulah udah.
0: Oke, okay, siap.
1: Nyenggol-nyenggol dulu sih.
0: Boleh, ya. Silakan.
1: Buat Ina Lintang, mudah-mudahan sehat keluarganya, Mbak Lena.
0: Anggi,
1: Bunda, semua mamanya ada.
0: Iya, baik.
1: Bunda pamit, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpen pendek ya, salamnya Bunda Sabri yang ada di Tumpak ya. Kita lanjut lagi warga. Halo Zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukbaran gua hero lem nelpon baru.
1: Gua
0: hero di kenahan bawa rame itu di rurung. Oke, kan enggak usah ngomong-ngomong kan. Itu kan
1: jarak kali bareng komen.
0: Tapi insya Allah ya mudahan gua hirok tetul menelpon le mak.
1: Iya tetul melet.
0: Amin. Iya rel nih gua hirok tong nelpon mbak Sembra.
1: Ya Allah si melet. Aku
0: pusingin
1: terus
0: kira menjuti deh. Gendek malah tai gua hirok menani jalan solah jalanan.
1: Aneh ya. Ini dengan noh lalu ini jaman tahu. Aneh. Kita bercerita.
0: Ya kesal lalu itu piran di manjari kendang masih memanjat gua hero.
1: Takut nikmat goreng
0: tinggi siap
1: nikmatnya di narak tempat di goreng
0: enggih jam sakit ke malam taik lah lumayan
1: masih kelepat doang melek temalik cuma menutup memanjat goreng
0: iya aku insyaallah
1: angka ini kena tetap melek doang deh
0: enggih baik
1: jam melekan dengan sawah lalu di goreng deh
0: betul nah
1: iya kena
0: batin tulak malik
1: berhasil kita narak nasib di goreng deh
0: insyaallah.
2: Amin.
0: Baik, sila menuju anak.
1: Oh, nanti jangan menasih pakai pilih lagu dulu.
0: Nah, ini sila. Dari aja udah lah, gue hero lagu.
1: Lagu,
0: yang mana ini?
1: Liotra yang pesan terakhir, mana?
0: Anak sila, berjulung.
1: Lagu, Mbak Ore, lagu tuh.
0: Agak sebelum telepon berakhir.
1: Bentar lagu lah. Okay. Cuma tengah aja deh.

0: Pak Nasri, Pak Suryaya, Pak Lalu Amir, Tebu Betik, saya dah Melati, Iman, Be, ya lain batur-baturan ya. Telang, sepi doang ya.
1: Saudi, haget.
0: Batur-batur nih, setelang cerita, mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
0: Semelan juga buat My ATM, buat kami jadi mudah sehat. Buat istri, goreng di cuaca yang dingin membeku, mudah-mudahan sehat.
1: Goreng. Amin.
0: Buat tidur, goreng. Selamat melanjutkan aktivitas sehat selalu, barang.
1: Allah amin.
0: Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inalintang, saatnya kan aktivitas di warung nggih. Laris manis usahanya.
2: Amin.
1: Lanjut. Halo Zona Kalau Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia kita juga dari Mangkung. Wah, sehat seger kencang sila.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, napi lagunya ini.
3: Berhenti berharap
1: cuma sekedar lagu saja anggih, jangan sampai putus harapan. Baik, lagunya tipe siapa?
3: Untuk Anda saya meminta
1: sama Bunda Sabri
3: dengan Sabri dan Nuri Rena Hil Inan Aisyah, Inan Siti Haja, Inan Cahaya, Inan Awalia, Inan Widya, Banyak Terus, Para Inan, Maya, Para Inan, Alena, Para Inan, Pak Boriska, Pak Boriski, Para Mami Rian, Mami Mami Anta, Mami Hil, Mami Azril, Mami Sohat, Mami Dol, Mami Salihin, Mami Kuyuti, Mami Ramli, Mami Nabiludin, Mami Alvin, Mami Rabu, Mami Samama, Ibu-ibu Samina.
1: Bersama-sama.
3: Diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, barokah dan untuk Mbak Nores keluarga dan keluarga besar. Mandanika, kesehatan panjang, umur murah.
2: Amin.
3: Iya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ya untuk seru-seruannya di Zona Kolom Muda. Kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika Radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 telah memanggil Umar Adi bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Lingkuk Mati, Desa Banyure, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Mariana binti Mustafa sebagai penggugat melawan Umar Adi bin Ibrahim sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.
2: 88 Mandalika FM.

Seven hadir dengan berhenti berharap. Tapi saya harapkan untuk warga Mandalika enggak terhenti harapannya atau enggak berhenti berharap gitu ya. Terus aja warga Mandalika berusaha dan berdoa ya. Karena harapan adalah doa yang terus hidup di dalam hati ya. Mungkin jalan yang ditempuh itu enggak selalu mudah gitu kan. Tapi selama masih ada keyakinan dan usaha ya, selalu ada peluang untuk menemukan jalan terbaik ya. Jadi tetap semangat ya warga Mandalika menjalani hari, terus melangkah dan percayalah bahwa setiap kesabaran akan menemukan waktunya untuk berbuah indah ya. Oke, baik warga Mandalika yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika, selamat sore, ada Pak Nasri. Yang ada di Kalimantan Selatan, assalamualaikum, waalaikumsalam.

Pak Jumawan di Leneng Dalam ya. Bunda Hil dan semua pendengar Mandalika lainnya. Dan untuk lagunya Peter Pan IRL buat orangnya kebagian, terima kasih sama-sama. Mbak Surirel, saya mau pesan seporsi makanannya. Oh, banyak tuh di bawah ya. Mau apa aja ada tuh di bawah ya, di lokasi parkiran pertokoan Praya ya. Berikan aku derita. Mau request lagunya ST12 yang judulnya Aku Masih Sayang Kamu. Aku masih sayang gitu ya. Aduh Mbak Hana. buat Mbak Hana, Mbak Hananya di rumah yang lagi cop-cop sekarang ada Aurel ya. Terus tuh kan buat Mbak Hana yang lagi cop-cop di studio. Bukan ya, saya itu Aurel bukan Mbak Hana. Beda lah ya.

0: Nanti ditunggu lagunya ya, karena seperti biasa kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti

0: Age, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris, elite kelas excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Studio 12, aku masih sayang ya untuk yang sudah request lagu yang satu ini, Warga untuk Mandelika Sore. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Seribuan warga Israel serbu masuk Al-Aqsa untuk peringati Tisa B'Av. Sekitar 1.300 warga Israel memasuki kompleks Masjid Agung di Yerusalem Timur yang diduduki pada Kamis pagi saat memperingati Hari Raya Yahudi Tisa B'Av, menurut otoritas kegubernuran Yerusalem. Melalui media sosial, otoritas tersebut mengatakan polisi Israel meningkatkan jumlah peserta dalam setiap rombongan yang memasuki kompleks Al-Aqsa menjadi sekitar 150 orang. Otoritas itu juga menyebut pasukan Israel memperlakukan pembatasan ketat di pintu-pintu masuk Masjid Al-Aqsa dan kawasan kota tua Yerusalem. Pasukan Israel, menurut pernyataan tersebut, dikerahkan dalam jumlah besar di halaman masjid serta mencegah warga Palestina memasuki kompleks untuk beribadah. Hanya sebagian kecil warga Palestina yang dapat mencapai masjid untuk melaksanakan sholat subuh sebelum pasukan Israel menyerang sejumlah jamaah dan warga lainnya, menurut otoritas tersebut. Otoritas Yerusalem menyatakan para pengunjung Israel melakukan ritual Talmud selama berada di kompleks Al-Aqsa. Ritual itu, menurut pernyataan tersebut, mencakup penggunaan tefillin, sujud penuh di bagian timur kompleks, serta melantunkan nyanyian dengan suara keras. Otoritas itu menambahkan kelompok-kelompok yang mendukung pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut menggalang massa dengan target membawa sekitar 5.000 warga Israel memasuki kompleks Al-Aqsa pada hari yang sama. Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Sementara itu, umat Yahudi menyebut kawasan tersebut sebagai Bukit Bait Suci dan meyakini lokasi pernah menjadi tempat berdirinya dua kuil Yahudi pada masa lampau. Israel menduduki Yerusalem Timur termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa sejak Perang Arab Israel pada 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh wilayah Yerusalem, namun langkah tersebut tidak diakui oleh masyarakat internasional. Informasi ini, Warga, kami kutip dari antaranya

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 8:08

0: satu lagu ya yang menjadi ikon musik Indonesia sejak dirilis pada awal 1990-an ya, yang mana diciptakan sendiri oleh Ahmad Dhani dan lagunya sendiri mengisahkan tentang kerinduan yang begitu dalam gitu ya kepada seseorang yang sangat dicintai. Liriknya yang puitis dan melodinya juga mudah diingat ya. Kangen hingga kini warga Mandalika tetap menjadi lagu favorit lintas generasi ya, dan selalu menghadirkan nuansa nostalgia tentunya bagi para pendengarnya. Dan kita hadirkan sore hari ini warga menemani sore warga berapa saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk Mandalika Sore. Baik, selamat sore buat semuanya yang masih setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang kebetulan lagi mencari lowongan pekerjaan, siapa tahu yang satu ini bisa mengubah nasib Anda. Yuk gabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Delapan Pas Mandalika FM.

0: bro.
1: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 telah memanggil Asar bin Saijah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Jurang Are, Desa Bundir, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Piona Aprilistia binti Asrak sebagai penggugat melawan Asara bin Saijah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.
3: Delapan FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pan, pan, pan.

Terima kasih banyak warga Mandalika kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan tentu saja kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kota Tiri, Lebanon masuk daftar warisan dunia dalam bahaya. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menambahkan kota kuno Tiri di Lebanon ke dalam daftar warisan dunia dalam bahaya di tengah gempuran Israel terhadap negara tersebut. Sejumlah saksi mata pada Mei lalu mengatakan kepada Ria Novosti, pesawat tempur Israel menyerang sebuah kawasan di dekat Hippodrome Romawi kuno di Tire, sehingga mengakibatkan sebuah bangunan tempat tinggal bertingkat hancur. Menteri Kebudayaan Lebanon, Ghassan Salami, menggelar serangkaian pembicaraan dengan mitranya dari berbagai negara dan organisasi internasional terkait menyusul laporan mengenai serangan terhadap situs arkeologi dan bersejarah di selatan Lebanon termasuk Tire. Tire yang terletak di Lebanon Selatan merupakan salah satu kota tertua di daerah tersebut sekaligus situs warisan dunia UNESCO. Kota dan daerah sekitarnya menyimpan sisa-sisa arkeologi dari masa Romawi dan Fenisia termasuk Hippodrome Romawi kuno serta situs-situs bersejarah lainnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, iya halus, iya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau. Oh, mula nyandang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, tekuseng ke ya. Mulana kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. Sepaling laku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah. Mengalit tenda cap lontar. Ndame lupa lontar.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika Radio
3: Lombok. Sampai di sini untuk Mandalika Sore Warga edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Setelah ini masih ada Sirois ya, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan Aurel bertugas pamit undur. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara.

0: sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi, kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, kalau perlu injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali, maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
0: Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor, penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
2: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan?
2: Ya.
0: Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau?
2: Berani.
0: Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
3: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
3: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Suka.
3: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
3: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu.
0: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
3: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati nih. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
0: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
3: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
0: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
3: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun.
0: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
3: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
3: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
3: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
3: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada suatu masa, hidup dengan tenang seorang laki-laki tua miskin tetapi dermawan. Ia tidak pernah menolak orang yang datang meminta-minta dan rela memberikan baju hangatnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Hingga suatu hari di bulan Ramadan, ketika hidangan untuk berbuka puasa sudah disiapkan, tiba-tiba seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Serta-merta, lelaki itu pun memberikan makanan yang dimilikinya. Belum lewat setengah jam kemudian, pintu rumahnya kembali diketuk. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah seorang utusan dari keluarga terkaya di kota itu dengan membawa berbagai macam makanan lezat. Utusan itu mengatakan bahwa majikannya mengundang para pejabat tinggi untuk makan di rumahnya. Namun, tidak seorang pun bersedia datang, sehingga hidangan yang telah disediakan dibagikan kepada orang-orang lain. Dan demikianlah, sang lelaki miskin itu terpilih berkat kabar baik tentang kedermawanannya.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati.

pemain anyar Chelsea yang ditebus dengan harga fantastis. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya adalah untuk fokus pengobatan jantung di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menyetujui pengunduran diri Nanik, namun tetap memintanya mengawasi BGN. Presiden juga dikatakan akan membentuk semacam dewan pengawas untuk BGN, di mana Nanik akan menjadi ketuanya. Sebelumnya, Nanik S. Deyang menjadi ketua BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Ia dilantik pada 8 Juni 2026 dan memimpin BGN hanya selama 45 hari sebelum mengundurkan diri. Masih tentang BGN, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menjadi kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Dijelaskan bahwa Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program makan bergizi gratis sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Ia juga dinilai menggagas dan mengonsep pelaksanaan teknis MBG sebagai Wamentan. Dengan diangkatnya Sudaryono menjadi kepala BGN, maka posisi Wakil Menteri Pertanian untuk sementara kosong. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada penugasan baru untuk Bintara Pembina Desa atau Babinsa di bidang perpajakan. Hal tersebut menyusul rencana Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Babinsa untuk membantu mengawasi kepatuhan pajak. TNI menjelaskan, Babinsa maupun Babin Kamtibmas hanya disebut dalam konteks pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Keduanya tidak diberi kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ataupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di tangan DJP sesuai peraturan perundang-undangan. PT Pertamina Patraniaga mencatat lonjakan konsumsi bahan bakar minyak subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada April 2026. Pergeseran konsumsi ini disebut terjadi hampir di seluruh wilayah operasional Pertamina dan berdampak langsung pada penurunan penjualan produk Pertamax series maupun Dex series. Di bulan Juni 2026 saja, konsumsi BBM subsidi bahkan meningkat hampir 9,4% dibanding periode sebelumnya. Lonjakan permintaan ini membuat Pertamina harus menyesuaikan operasi distribusi dan memperkuat stok di jaringan SPBU agar pasokan tetap aman. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menginginkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menduduki kursi Sekjen PBB berikutnya. Informasi ini diberitakan New York Post berdasarkan sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut. Dorongan ini muncul setelah kedekatan Trump dan Infantino terjalin selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Infantino dikenal berupaya keras merangkul dan menyenangkan hati Trump, bahkan menganugerahkannya hadiah perdamaian atau Peace Prize Perdana FIFA pada Desember 2025. Trump juga dikabarkan meyakini Infantino dihormati oleh semua pihak di dunia dan memiliki kemampuan khusus untuk mempersatukan orang-orang. Berita terakhir, Morgan Rogers bergabung dengan klub Liga Inggris Chelsea usai meninggalkan Aston Villa dengan nilai kesepakatan fantastis sebesar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Langkah ini sekaligus memupus harapan Arsenal yang sebelumnya sangat dijagokan menjadi kandidat terdepan di bursa transfer Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang pemain kini telah resmi diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun, dilengkapi opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan. Perubahan besar bisa terjadi setiap saat. Karena itu, tetap waspada dengan mengonsumsi berita terkini untuk perluas wawasanmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah.
1: Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa
1: pun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Radio Mandalika 88 FM.
6: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 88 Mandalika FM. Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya, dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Pada suatu masa, hidup dengan tenang seorang laki-laki tua miskin tetapi dermawan. Ia tidak pernah menolak orang yang datang meminta-minta dan rela memberikan baju hangatnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Hingga suatu hari di bulan Ramadan, ketika hidangan untuk berbuka puasa sudah disiapkan, tiba-tiba seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Serta-merta lelaki itu pun memberikan makanan yang dimilikinya. Belum lewat setengah jam kemudian, pintu rumahnya kembali diketuk. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah seorang utusan dari keluarga terkaya di kota itu dengan membawa berbagai macam makanan lezat. Utusan itu mengatakan bahwa majikannya mengundang para pejabat tinggi untuk makan di rumahnya. Namun, tidak seorang pun bersedia datang, sehingga hidangan yang telah disediakan dibagikan kepada orang-orang lain. Dan demikianlah, sang lelaki miskin itu terpilih berkat kabar baik tentang kedermawanannya.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
6: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: B Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download B Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
2: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
3: Ini
2: motor bapak.
3: Nah, gak bisa gitu dong, Pak.
4: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
5: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelibet-libet utang.
4: OJK akan kasih solusinya.
1: Sebenarnya bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Dan bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
5: Amin.
1: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
5: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
1: Iya, Bu.
5: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
2: Utangnya 5 juta, dibayar lunas.
4: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RD.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh, kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang, ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas untuk

0: harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: pasti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.

0: Oke.
1: Ya oke.
0: Ya udah.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulihi nurul hidayati lidh-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ibdal wa ba'athahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutbal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawar wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil akwar wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keselamatan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba ya Allah, sudi kiranya kau tuntun, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya juga keluarganya. Berikanlah kepada hamba ya Allah rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Bagi orang-orang sudah mendahului hamba, orang tua hamba khususnya ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah berkarang tanah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, terkadang kita menganggap remeh perbuatan sunnah. Sunnah yaitu yang kita kerjakan mendapat pahala. Jika kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan, maka tidak berdosa, hukumnya tidak apa-apa. Namun kita kerjakan dapat pahala, dan pahalanya itu relatif. Ada yang besar, ada yang biasa saja, ada yang kecil. Jangan kita bandingkan sholat-sholat sunnah yang sering Rasulullah SAW lakukan dengan sholat sunnah mutlak lainnya. Itu berbeda balasannya. Salah satu contoh, kita melakukan sholat tarawih itu tidak seberapa dibandingkan kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya berjamaah. Pahalanya lebih besar kita mengerjakan sholat sunnah setelah kita melakukan sholat isya, yaitu sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat isya. Itu pahalanya luar biasa dibandingkan dengan kita sholat sunnah tarawih. Itu lebih besar sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya berjamaah. Jadi sholat sunnah nawafil atau sholat sunnah rawatib itu pahalanya masya Allah. Sampai Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya mengedepankan supaya umatnya jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah dan juga sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat yang fardu yang 5 waktu. Pada satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rasulullah SAW ditanya oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami, atau Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami apa yang dia inginkan. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sal, kata Rasulullah, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Faqala aw ghayra zalika, fakultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada saya, yaitu Rabi'ah bin Malik al-Aslami, kata Rasulullah, mintalah. Maksudnya, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku nasihat atau wejangan yang bisa memberikan engkau keindahan. Maka Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, saya minta dapat menyertai paduka tuan ke dalam surga. Nah, Rabi'ah bin Malik al-Aslami minta supaya beliau itu bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surga. Ini permintaan yang luar biasa nih. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan adakah lain dari itu permintaanmu wahai Rabi'ah bin Malik al-Aslami? Kemudian Rabi'ah bin Malik beliau menjawab, itu saja ya Rasulullah, saya minta di dalam surga bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tolonglah akan daku buat dirimu dengan sujud yang banyak. Kata Rasulullah, fa'a'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka tolonglah aku agar engkau nih memperbanyak sujud, memperbanyak sujud. Kalau kau ingin bersamaku di dalam surga, kata Rasulullah, perbanyaklah sujud selama engkau hidup. Yang dimaksudkan bikasroti sujud ini adalah sholat sunnah tatawu, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, sholat 5 waktu. Mana saja tuh sholat yang 5 waktu dalam nawafilnya, sholat sunnah nawafil yang menyertai sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, 5 waktu, 5 kefarduan yang tidak boleh kita tinggal. Mana saja tuh sholat sunnah rawatibnya? Coba kita buka lagi hadis yang ke-374 dalam kitab Bulughul Maram ya. An Ibni Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya hafal. Ya, saya hafal. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, yaitu 11 rakaat. 10 rakaat. Asra 10. Kalau ihda asyar baru 11. Isna asyar 12. Ni asra rakaatin 10 rakaat. Mana saja itu 10 rakaat? Rakaataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nih, kita catat nih sobatku ya. Yang pertama tadi 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib beliau mengerjakannya di rumahnya. Nih, makanya sebaik-baik salat sunnah itu dilakukan bukan di masjid tetapi di rumah. Lain dengan salat sunnah fardu. Salat sunnah fardu itu dianjurkan, fardu kifayah hukumnya mengerjakan sholatnya di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, itu bagusnya dikerjakan di rumah. Nah, Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat setelah sholat maghrib itu di rumahnya. Ya, rumah Rasulullah dekat ya. Kenapa nggak di masjid? Karena Rasulullah khawatir kalau Rasulullah melakukannya di masjid, orang-orang lihat, sehingga apa? Menjadi sanksi wajib bagi kita mengerjakannya. Makanya Rasulullah mengerjakannya di rumah. Ya, dan itu memang seharusnya ya, disunahkan mengerjakan sholat sunnah nawafil itu di rumah. Kemudian setelah 2 rakaat setelah sholat maghrib, ini baru 6 rakaat ya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah sholat isya kerjakannya pun di rumah. Baru 8 rakaat. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti 10 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Meskipun ada dalam riwayat lain, yaitu wa rakaataini ba'dal jum'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat jum'at. Tetapi kan sholat jum'at dikerjakannya seminggu sekali, sementara sholat zuhur itu setiap hari. Makanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rakaataini, yaitu rakaataini ba'da zuhri, qabla zuhri dan ba'da zuhri, itu sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, ini yang dimaksud adalah mengerjakan sholat sunnah tatawu atau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah an-nawafil. Nah, gitu ya. Kalau sholat tatawu kan namanya tatawu itu sholat yang bukti daripada ketaatan kita. Sholatun nawafil, nafila itu sunnah. Kalau rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan setiap sholat fardu, yang mengikuti setiap sholat fardu. Itu sama kedudukannya tuh. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah sholat sunnah ar-rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu tuh. Tadi apa? 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, tuh 10 rakaat. Ini yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sobatku ya, kalau bisa kita kerjakan nih, supaya kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Tapi ada dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummi Habibah, Ummil Mukminin ya, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul, man sholla isnata asyara rak'atan fi yaumihi wa laylatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa sholat 12 rakaat di harinya dan malamnya, niscaya dengan itu dibangunkan atau dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat itu satu rumah di dalam surga. Yang maksudnya apa? Yaitu sholat sunnah rawatib. Lah tadi 10 rakaat, kok sekarang jadi 12? Mana saja tuh? Nah, di sini ada beberapa riwayat yang berbeda, ya. Ada yang mengatakan ditambahkan 12 rakaat itu, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat subuh juga. Jadi sholat subuhnya 4 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum subuhnya itu 4 rakaat gitu. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi jumlahnya 12. Ada juga dalam hadis yang berbeda yang mengatakan itu sebelum sholat asar ya 2 rakaat. Ada juga ditambahkan lagi dengan sunnah ghairu muakkadnya yaitu 2 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada juga yang mengatakan sebelum sholat isya dan setelah sholat isya. Nah itu ya, yang penting kita kerjakan semuanya, baik yang muakkad ataupun ghairu muakkad. Yang muakkad, yang Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut. Yang tadi itu 10 rakaat ya, sebelum dan sesudah sholat zuhur, sebelum sholat asar 2 rakaat, sebelum sholat maghrib dan sesudah sholat isya, sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya, kemudian sebelum sholat subuh, itu jadi 10 rakaat. Itu yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat itu dalam hadis yang berbeda, walil khamsah anha man hafazu ala arba'i qabla zuhri ya ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ta'ala ala nar. Barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah ya. Ini nauzubillah masuk neraka, nauzubillah ya. Tapi kalau kita dawamkan 2 rakaat ya, sebelum sholat zuhur jadi 4 rakaat dan sesudah sholat zuhur 4 rakaat juga, 2 rakaat 2 rakaat, maka Allah haramkan dirinya masuk ke dalam neraka. Subhanallah, itu luar biasa ganjarannya. Mudah-mudahan kita banyak dan dapat mengikutinya ya. Jangan kita anggap enteng perbuatan sunnah, luar biasa ini ganjarannya. Yang pertama, akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Yang kedua, Allah akan bangunkan istana di surga. Yang ketiga, Allah akan jauhkan, Allah akan hindarkan, Allah akan haramkan dirinya masuk ke dalam neraka. Tuh. Belum lagi hadis-hadis yang lain, banyak sekali keutamaannya bagi kita yang mengerjakan sholat sunnah rawatib, yaitu mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi setiap sholat fardu. Saya ulangi lagi tadi ya, yang 10 rakaat itu yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang 12 tinggal tambahin ya, baik di zuhurnya ataupun di isya-nya, yaitu yang ghairu muakkad. Tadi yang disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, itu yang muakkad dan ghairu muakkad. Ya sobat ya, biar kita pahami. Kalau kita kerjakan juga, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat dan kemampuan untuk kita. Wabil khusus selama di bulan-bulan yang mulia, apalagi di bulan Ramadan, maka kita tingkatkan. Yang melakukan sholat sunnah, maka pahalanya Allah berikan pahala mengerjakan sholat wajib. Yang mengerjakan sholat wajib, maka Allah lipat gandakan. Berlipat ganda, ad'afa mudha'afah, khususnya di dalam bulan Ramadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba dalam bersyukur, dalam berzikir, dan juga dalam beribadah. Tolonglah hamba ya Allah. Dan ini doa sunnah hukumnya kita setiap habis sholat 5 waktu kita baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kalau untuk buat sendiri, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sobatku. Baik, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. 0813, bukan yang itu. Mohon maaf ya, ini telepon yang baru. Karena yang lama sudah dihack, sudah banyak. Ya, tidak bisa digunakan lagi tuh, karena tagihannya jadi membengkak karena di hacker atau di, ya pokoknya ada orang-orang yang iseng ya. Jadi silakan hubungi ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, hubungin ke 081 94 kali 41005. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS WA rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Kami sangat berharap besar, mudah-mudahan menjadi bekal yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, ya, zahir dan batin. Memberikan kita yang terbaik, baik di dunia sampai ke negeri akhirat. Insya Allah keselamatan, kebahagiaan buat kita semua. Insya Allah. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. 081 94 kali 41005. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama dari sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari hamba Allah dari Tambun Selatan ingin menanyakan, apakah di tempat Pak Ustadz masih menerima murid untuk pesantren yang dipimpin oleh Pak Ustadz? Ya, silakan ya, datang langsung silaturahim dan mendaftar, insya Allah. Baik sobatku, tadi pertanyaan dari hamba Allah di Tambun, ya silakan saja. Insya Allah masih menerima murid, silakan datang. Jadi sekali lagi, bagi yang menanyakan apakah di tempat pesantren Pak Ustadz masih menerima murid, insya Allah masih. Selama masih ada persediaan kamar yang kosong, kita masih terima. Kalau misalnya sampai sana kamar sudah penuh, ya mohon maaf, ya berarti kita belum bisa menerima dulu. Tinggal dicek, ada kamar yang kosong, silakan. Kita jadi ingin memberikan yang terbaik buat para santri, biar mereka belajar dengan baik, ya, dengan tenang, bisa menghafal Quran. Jadi intinya silakan datang ke tempat kami, dicek ada kamarnya yang kosong atau ada tempatnya, silakan. Baik sobatku, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Animun di Tangerang mau tanya, kalau istri sedang datang bulan atau haid tapi belum keramas atau mandi hadas besar, terus ngajak hubungan badan, gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jadi ada anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemaparan dalam tafsir ya surah Al-Baqarah, bahwa disunnahkan bagi suami jika mengetahui istrinya sudah suci nih, sudah suci, itu sebelum mandi hadas besar boleh diadakan hubungan badan sekaligus untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa. Ya sobatku ya, setelah hubungan badan baru mandi hadas besar, tapi dengan syarat sudah tahu, ya sudah sangat yakin sudah suci. Kalau belum suci ya nggak boleh. Ya, sekalipun demikian ada juga yang melarang sebelum mandi hadas besar dan dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Biar bagaimanapun itu adalah darah kotor yang takutnya terkontaminasi, ya jadi penyakit. Nah, jadi tinggal kita memahaminya nih. Biasanya kita mengambil itu pendapat yang lebih kuat, yaitu yang pertama. Jadi boleh melakukan hubungan badan jika sudah yakin istrinya suci, ya, melakukan hubungan badan sebelum mandi hadas besar, itu diperbolehkan. Baik sobatku, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, pertanyaan yang ketiga ini sangat panjang nih. Tidak apa-apa, kita jawab ya. Kita bacakan dulu. Saya mau bertanya, jika orang minta-minta uang katanya buat pembangun masjid atau untuk bantu-bantu orang yang sakit, tapi uangnya dimakan sendiri buat poya-poya, hura-hura, tapi uangnya nggak buat bangun masjid atau bantu orang sakit, apakah orang ngasih uang akan mendapatkan pahala walau ditipu uang yang dikira untuk kebaikan tapi disalahgunakan sama orang yang minta-minta dengan alasan untuk bangun masjid atau buat bantu berobat orang sakit? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya, karena ada masih ada waktu, kita jawab langsung ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah muliakan, Yang pertama, jika kita sudah tahu orang yang minta sumbangan buat masjid ataupun buat berobat itu adalah penipu, maka kita tidak boleh bersedekah kepadanya kalau kita sudah tahu. Kalau kita berikan juga, berarti kita memberi kesempatan kepada maling atau penipu ya untuk berpoya-poya. Dan sebaliknya, jika kita tidak tahu nih, kita berbaik sangka aja itu ada masjidnya, kita sedekahkan kepada dia, tapi dia gunakan buat poya-poya, nah itu urusan dia sama Allah. Yang jelas dosanya double. Yang pertama, dosa kepada kita berbohong penipu. Yang kedua, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala menyalahgunakan uang sedekah untuk hura-hura. Na'udzubillah min zalik. Ya, dia tidak akan diterima taubatnya kecuali dia minta ampun sama Allah dan minta maaf, ikhlasnya, ridhonya kepada kita yang telah bersedekah tapi disalahgunakan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya Allah, berilah kepada hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, silakan membantu perjuangan kami atau sampai membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang kami terus terang sangat kekurangan dalam menyediakan kamar, tempat-tempat yang nyaman untuk para santri dalam belajar. Tapi kami terus tingkatkan tergantung daripada ya kualitas ekonomi kita, ya kualitas apa yang sudah masuk kita akan gunakan sebaik-baiknya buat para santri. Terima kasih sobatku, ini ajakan kebaikan. Baik, selanjutnya coba kita lihat pertanyaan sobat kita nih. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya ibunya Saifullah, Pak. Pak Ustadz minta doanya untuk Saifullah, udah pengen disunat, belum ada rizkinya. Sudah mau kelas 2 SD, minta doanya. Pak Ustadz terima kasih sebelumnya. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghitankan putranya, insyaallah Allah jamin rizkinya. Kita doakan bahwa beliau Allah akan berikan rizki sehingga bisa menghitan anaknya. Ya, semoga juga anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, insya Allah anak yang baik. Terima kasih sobatku, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih, ada pertanyaan dari sobat kita.
3: Syukron kasih ya Ustaz penjelasannya. Ya maklumlah saya kan pendengar setia. Kadang-kadang ya, kadang-kadang itu kok dipanjangin. Wong itu Allahumma sholli ala Muhammad itu gak ada ayatnya. Kalau orang Arab yang dengar kan, wah ini bisa berubah. Banyak bos, banyak Ustaz kalau yang pengen saya tanyakan itu ada antara lain. Itu loh, pemakam Rasulullah itu yang ada di Masjid Nabawi itu kan kalau kita masuk ke Raudhah itu ada itu tiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lainnya. Itu sebetulnya malang apa mujur, maksudnya malangin orang sholat misalnya ke arah utara selatan gitu. Saya belum paham nih, kalau di Indonesia itu kan selalu ke utara selatan, jadi kalau ada orang sholat itu sepertinya sedang menyolati mayat gitu. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi ya, sebelumnya dia bertanya tentang sholawat yang kadang-kadang tulisannya pendek kok dibacanya panjang ya. Sholawat itu sobatku gak terikat dengan bacaannya, tapi terikat dengan tulisannya. Kalau tulisannya benar, bacaannya insya Allah bisa dimaklumi. Allahumma sholli, ya sholli, sholli itu kan gak panjangnya, sholli ala, harusnya begitu, tapi dibaca panjang. Nah itu untuk menentukan iramanya sobatku ya. Jadi insya Allah tidak merubah arti selama itu sholawat, selama itu bait atau nagom. Tapi kalau sudah Al-Quran, nah gak boleh kita yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin ya, yang ditahan atau tidak, didengung, digunnah, diikhfa, itu tidak boleh kita menyalahinya. Tapi kalau selama itu adalah nagom.

0: Jeda yang indah berikut ini, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum lulu. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku yang Allah muliakan. Ya, mudah-mudahan sobat Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah selamat ya dunia dan akhirat, menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Baik, langsung ke pertanyaan sobat kita di season terakhir ini. Ini agak panjang nih ya, dari Cikarang, Cikarang Barat. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya punya suami dan suami saya itu anak lelaki satu-satunya Pak dari keluarga saya. Tapi suami saya punya adik yang bungsu, tapi selalu aja benci, bahkan sampai mati juga katanya gak mau nanya sama abangnya. Jangankan sama abangnya, sama saya juga benci banget Pak Ustaz. Mungkin dia benci sama saya dan suami saya karena dulu saya pernah nasihatin dia kalau suaminya dia tuh masih ingin menjalani rumah tangga dengan dia, tetapi dianya diajak pulang ke rumah suaminya nggak mau Pak Ustadz.

kelihatan pengen cerai, padahal suami dia pengen banget benar-benar. Ya ini panjang nih. Ya pada intinya kita doakan dah, mudah-mudahan pada rukun ya. Memang begitu dalam keluarga, dalam keluarga ada aja cobaannya. Kita dalam berkeluarga cobaannya yang pertama adalah anak-anak, kemudian istri atau suami, tidak terlepas dari itu tetangga, kemudian ada lagi cobaan dari keluarga, saudara dan lain sebagainya. Yang penting kita menyikapinya dengan bijaksana ya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Terima kasih sobatku ya. Panjang sekali bacaannya. Ya nanti enggak keburu buat yang lainnya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pausa, saya pendengar setia, sudah lama banget tapi baru sekarang saya mau bertanya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan manfaat ya. Kalau sholat sunnah witir boleh satu rokaat enggak? Terus kalau yang tiga rokaat niatnya pakai salasa rokaatin apa bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat witir itu ya dilakukannya ganjil. Satu rokaat, tiga rokaat, lima rokaat, tujuh rokaat, ya, sembilan rokaat. Boleh sebanyak-banyaknya. Tetapi biasanya kita melakukannya antara satu sampai tiga rokaat. Jika satu, usolli sunnatul witri rokatan. Dalam hati kita, saya niat sholat sunnah witir satu rokaat karena Allah Ta'ala, ya. Atau yang tiga rokaat. Nah tiga rokaat ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang mengerjakan dua rokaat terlebih dahulu baru satu. Ya usolli sunnatal minal witri atau usolli sunnata syaf'il witri rokaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir dua rokaat karena Allah Ta'ala. Atau ada yang melakukannya langsung tiga rokaat, usolli sunnatal witri salasa rokaatin gitu ya. Pakai mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala boleh ya. Saya niat sholat witir tiga rokaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala dalam hati. Karena niat itu di dalam hati ya. Baik, boleh tuh dengan beberapa cara. Baik sobatku, ini pertanyaan yang terakhir, kita tutup dengan doa.

lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng hentong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM.

0: KRDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy.
0: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 24 Juli 2026? Kabar baik kan? Alhamdulillah kalau kabarnya baik-baik saja. Makhluk Tuhan paling cantik, paling seksi, kembali hadir lagi dong di Nyarapku ya. Nyarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup? Apa? Gak cukup? Ya ampun. Ketemu lagi nanti ya, karena Nyarapku hadir nanti Senin lagi. Makanya sekarang puas-puasin di hari Jumat, waktunya sebentar banget Sobat RDI ya. Langsung ikutan gabung aja buat ngeramein Nyarap kuy. Dan apalagi jam 7 sampai jam 8 kita gak pernah sendirian, selalu ditemenin sama Hot Tin Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan ya. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand